0: Matters Kalkal. Voice of Soman,
1: inspirasi mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
2: Mitra sehat, melalui tes bioelektromagnetik, sebuah teknik pengujian pengobatan akupuntur, Sozo Formula Manggata 1 atau Soman terbukti memiliki energi yang tinggi. Energi maksimal inilah yang membuat Soman mampu bekerja lebih optimal. Tidak percaya? Soman berenergi maksimal. Halo, apa kabar mitra sehat? Bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman berenergi maksimal. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Insinyur Gordon Jemat Akupunturis. Apa kabar Pak Gordon?
3: Lebih dahsyat dan luar biasa, Nana.
2: Tetap sehat berkualitas ya Pak Gordon ya.
3: Betul sekali.
2: Oke Pak Gordon, ada yang ingin saya tanyakan. Sebagai seorang akupunturis sekaligus juga penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, mungkin bisa Bapak jelaskan nih ke mitra sehat kita, apa sih sebenarnya kelebihan Soman bila kita tinjau dari sisi pengobatan akupuntur, khususnya melalui alatnya Pak Gordon yaitu bioelektromagnetik. Gimana Pak Gordon?
3: Oke, gini Nana. Sampai sekarang ya, Soman itu mempunyai energi yang paling tinggi. Nah, energi itu bisa diukur dengan alat yang namanya tadi Anda sebutkan bioelektromagnetik. Soman mempunyai pH di atas 9, jadi bersifat basa. Ini juga sejalan dipandang dari pengobatan akupunktur. Di mana pengobatan akupunktur itu menyeimbangkan yin dan yang. Nah, yaitu apa? Yaitu energi di dalam tubuh Anda. Inilah kelebihan daripada Soman.
2: Nah, kalau menurut pengamatan Pak Gordon sendiri nih, kenapa Soman berenergi tinggi?
3: Ya, jadi Soman itu berenergi tinggi karena apa? Karena komposisi daripada 39 ekstrak buah, sayuran, rempah-rempah terpilih, maupun umbi-umbian. Dengan bioteknologi modern, menghasilkan asam amino, vitamin-vitamin, ya, dan juga mineral, juga enzim. Ya, juga apa? Juga probiotik, termasuk juga omega 3, 6, 9. Ini yang menyebabkan Soman menjadi tinggi sekali energinya.
2: Nah ini di pertanyaan Facebook kita ya Pak Gordon di PT Soman Indonesia dari Ibu Susi, usia 42 tahun di Riau, yang bertanya bagaimana cara pengobatan akupuntur untuk terapi anti penuaan. Lalu bisa nggak sebenarnya dilengkapi dengan penggunaan Soman juga? Bagaimana caranya Pak Gordon?
3: Jadi cara pengobatan akupunktur ya, itu adalah sejalan dengan manfaat yang ada di Soman, yaitu membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Itu ada di Soman. Membantu juga meningkatkan proses regenerasi sel. Nah, juga membantu mengoptimalkan metabolisme tubuh. Nah, yang berikutnya adalah melancarkan sirkulasi darah. Yang terpenting juga, Soman itu mengangkut nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, oleh sebab itu, Soman merupakan terapi anti penuaan.
2: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
4: Mitra sehat, tahukah Anda, Soman mengandung senyawa fitonutrien, yakni zat nutrisi alami yang berasal dari tumbuhan, di mana zat ini memiliki efek menguntungkan bagi tubuh dan dapat bersifat sebagai antioksidan, antibiotik alami, antiinflamasi, analgetik, serta serat alami. Produk yang dihasilkan sudah dalam bentuk yang mudah diserap oleh sel, sehingga dapat berefek farmakologi. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Nenek seksi menggoda iman. Iman tergoda jadi maksiat. Tahukah Anda tentang Soman? Jamu tetes yang penuh manfaat. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
1: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 77
6: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit saya saluran kencing, batu ginjal, empedu, sama mah kronis dan payudara terdapat 7 benjolan.
7: Itu rasanya gimana Bu? Waktu payudaranya ada benjolan tuh sakit atau gimana Bu?
6: Dan sering bengkak, sakit lah.
7: Ibu mengkonsumsi Somannya sudah berapa botol Bu?
6: 15 botol.
7: 15 botol. Setelah 15 botol mengkonsumsi Soman, apa perubahan yang sudah Ibu alami?
6: Yang saya alami, badan saya lebih fit. Kemudian berat badan saya bertambah 8 kilo, alhamdulillah. Kemudian payudara saya sekarang sudah enak,
7: sudah kempes.
6: Benjolannya.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Dengan Bapak Acai.
9: Pak Acai tinggal di mana, Pak Acai?
10: Kuarasan Boja.
9: Usia berapa, Pak Acai?
10: 45 tahun, Pak.
9: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Acai?
10: Dengar di radio. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya juga.
9: Untuk stamina prianya, Pak Acai?
10: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
9: Bagus.
10: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Namanya siapa, Pak?
12: Samsul Bahri Cuy.
11: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oh, di mana tinggal, Pak?
12: Air Putih baru.
11: Oke, sering dengar radio, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
12: Yo.
11: Oke. Ini hari ini, Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
12: Mata rabun. Ini udah nampak pandangan udah nampak.
11: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak, ya? Yo. Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
12: Nggak sehat, tuh.
11: Nggak sehat ya, Pak, ya? Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
12: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
8: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Halo, dengan Bapak siapa ini?
7: Pak Nurdin Gibi.
6: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
7: Di Goa, di Palangga, Beteng Renca Kerahidaya, Paramban Wang.
6: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
7: Sudah masuk 52.
6: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
7: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
6: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
7: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
6: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
7: Bersamaan semua.
6: Boleh diceritakan,
7: tapi,
6: Pak?
7: Anak yang 7 tahun itu pernah batuk, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
6: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
7: Alhamdulillah sudah normal.
6: Kalau ibu, Pak, bagaimana, Pak?
7: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
6: Oh, ibu sama anak bapak batuk, Pak, ya, dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya. Di botol keberapa, Pak, yang bapak dan keluarga merasakan khasiatnya cuman?
7: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
6: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang bapak dan keluarga minum, Pak?
7: Masuk 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
6: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
7: Kalau saya 5 tetes.
6: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
7: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
6: Oh, 3 tetes sekarang. Sama 5 tetes, Pak, ya?
7: Iya. Untuk kesehatan saja. Iya.
6: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum. Apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
7: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya dilanjutkan untuk minum Soman.
6: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
7: Iya, herbal, iya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
6: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
7: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi, ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, enak dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Somen, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
8: Pak Herman.
7: Usianya berapa tahun?
8: 54 tahun.
7: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
8: Sungai Limboto.
7: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
8: Iya, iya.
7: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
8: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
7: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
8: Tambah kencang ini.
7: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
8: Biasa tahan 3 hari.

0: Berapa ronde Pak kalau boleh tahu Pak, satu malam Pak?
1: Satu malam biasa 2-3, ya, saya bisa.
0: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan Pak setelah minum Vitalik?
1: Tidak ada efek samping, pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang nih.
0: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
1: Beli Vitalik, saya sudah merasakan manfaatnya. Ringan, kencang.
2: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya tuh kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak gitu kan. Mata keranjang enggak.
5: Ya periksa gitu.
4: Ya,
5: kontrol
4: setahun,
5: ya.
4: Ya setahun sekali lah.
5: Setahun sekali.
4: Enggak terlalu mahal ya. Okay. Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap ya. Refraksi dilihat, mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam dari apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti ceku-ceku, nggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
5: tingkat yang lanjut.
4: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
6: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: Radio Dangdut Pagun Baka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita memasuki perbincangan berikutnya tentang berbekal, menyiapkan bekal pada diri kita sebelum kita menjadi anak-anak kita. Dan bekal ini perlu terus kita asah terus-menerus bahkan ketika anak kita sudah tumbuh besar. Bekal berikutnya yang perlu kita miliki adalah ajari anak kepekaan untuk membedakan benar dan salah. Ini sepertinya hal yang harus kita kuasai setelah menjadi anak. Tetapi sesungguhnya kesadaran inilah yang perlu kita miliki bahkan sebelum kita memiliki anak. Kerap terjadi ketika orang tua mendengar cerita tentang perilaku buruk anak-anak lain, mereka segera mengatakan, anak saya tidak bakalan melakukan itu. Anak saya beda, gak mungkin lah, gak mungkin. Sikap seperti ini dapat menggelincirkan. Menganggap anak kita imun, tahan pengaruh, tahan godaan dari pengaruh buruk, dan akan secara alamiah berubah sendiri ke arah perilaku baik. Misalnya kita mengungkapkan, ah kayak gak pernah muda dulu juga begitu, atau akhirnya gak gitu juga. Padahal kita alhamdulillah selamat, ada sekian banyak orang lain yang tidak selamat. Nah, ini adalah sikap yang menganggap bahwa secara alamiah pasti akan berubah sendiri ke arah perilaku yang baik dan mengantarkan menuju sukses. Yang demikian ini dapat menjadikan kita lalai untuk memperbaiki dan mengantisipasi, menanggapi, menyikapi hal-hal yang tidak patut ketika perilaku buruk tersebut mulai muncul. Padahal tanpa pengaruh yang sangat besar dari luar pun, sangat mungkin anak-anak kita suatu saat berperilaku yang bertentangan dengan harapan-harapan kita. Ini tidak terlalu mengagetkan apabila semenjak awal kita menyadari bahwa pada dasarnya anak-anak kita tidak berbeda dengan ratusan anak yang bersosialisasi di sekeliling kita. Apa yang harus kita bekalkan kepada anak-anak kita? Kemampuan dan kepekaan untuk membedakan benar dan salah dan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Menghadapi tantangan yang serupa dan hidup di lingkungan yang berdekatan, setiap orang pasti akan pernah berbuat kesalahan. Dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa sebagian kita melakukan kesalahan yang lebih besar, lebih banyak dibandingkan orang lain. Tetapi pada prinsipnya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, sebagian orang segera bertaubat dan memperbaiki diri. Sementara sebagian lainnya tetap bersemangat melakukan kesalahan dan menganggap sudah terlambat untuk bertaubat. Meskipun setiap orang bersifat unik, mereka menghadapi pengalaman yang serupa. Yang membedakan adalah cara mereka bersikap. Selanjutnya, satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan. Jika kita ingin menasihatkan semua hal-hal yang baik untuk anak-anak kita, maka rasanya waktu ini tidak mencukupi. Tentu saja semua itu perlu kita bekalkan. Hanya saja landasan pentingnya adalah ada sifat pokok buruk yang harus dijauhi, yang jika itu ada, keburukan lain akan mengikuti. Apa itu? Mementingkan diri sendiri, mengikuti hawa nafsu, dan bersikap curang. Sementara ada sifat pokok utama yang mempengaruhi karakter yang baik, yang jika itu ada akan lebih mudah untuk menanamkan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu? Kejujuran. Saya ulangi lagi, kejujuran. Jujur ini bekal yang sangat penting. Rendah hati dan mencintai orang lain, mendahulukan orang lain, itsar atas dasar tauhid. Inilah hal-hal utama yang perlu kita bekalkan pada diri kita sebelum kita menjadi anak. Dengan saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. 1 kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Namanya siapa ini, Bu?
8: Tursinem.
9: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
8: Di 48.
9: 48. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
8: Iya.
9: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
8: 5 botol.
9: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
8: Kabur.
9: Kabur, sudah iya. Berapa lama kaburnya, Bu?
8: Udah ada 2 tahun.
9: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
8: Agak lumayan, agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
9: Oke, mau dilanjutkan.
8: Semoga bisa sembuh, minta doanya sama teman-teman semuanya, minta doanya.
9: Iya, terima kasih, Bu. Ada pesan-pesan, Bu, untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat, Bu.
8: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya, kera kabur, cobalah beli Netra Pro, semoga bisa sembuh.
9: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti,
8: iya.
9: Ya? Terima kasih banyak ya, Bu, ya. Mudah-mudahan makin sehat, Bu.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit apa?
7: Diabetes.
6: Udah berapa lama, Pak?
7: 2 tahun. Tadinya basah.
6: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
7: Iya, betul.
6: Setelah penggunaan Soman ini
7: kering, kulitnya ngelupas.
6: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant.

0: bulu mata nih, ya. Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya, okay. Jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat dia bengkak, terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
1: Oke, baik.
0: Cara mau saya kasih tips caranya, karena pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah, itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah, terus dikasih pakai kain kasal steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
1: dikompreskan pada mata tadi.
0: Iya. Nah, gunanya apa? Karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan, terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat itu akan keluar ya, sembuh.
2: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
2: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Terima kasih.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
3: Begitu
2: namanya
3: kita minum
2: Soman.
3: Soman ini
4: baru 4 hari sudah.
5: Baru 10 menit sudah ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Alhamdulillah. Udah sehat.
7: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
1: Saya tuh punya penyakit ambeien ya, terus dikasih sama saya 3 tetes ditaruh di kapas itu. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh. Alhamdulillah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
10: Saya dengan Bapak Rahmat.
9: Usia Pak Rahmat berapa nih?
10: 48. Saya di Kabupaten Maros.
9: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
9: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
10: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
9: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya, Pak, ya?
10: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
9: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan
10: sudah, Pak, ya? Iya, itulah ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
9: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
10: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
15: Okay.
14: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama dinding pembuluh darah. Makanya orang diabetes itu kena stroke, kena apa? Serangan jantung termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
16: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dan dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Somen itu saya.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2. Dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa?
8: Dengan Bapak Takdir di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 48 tahun.
7: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
8: Baru 1 kotak.
7: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
8: Di radio.
7: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
7: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
8: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
7: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Oke, satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
8: Saya ini kan baru pertama kali ambil 1 kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
7: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
8: Reaksinya 4 hari itu.
7: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
8: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
7: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
8: Enggak ada kok, enggak ada sama
7: sekali. Aman ya, jantung berdebar, Pak?
8: Enggak ada.
7: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
8: Enggak ada kok, saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, enggak ada efek-efek yang saya rasakan.
7: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
7: Pak, namanya siapa, Pak?
10: Bapak Sahapudin.
7: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
10: Di Kampung Baru Palbatu.
7: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
10: Hampir sebotol, habis setengah.
7: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
10: Selama ini kan kita nyingok bacaan tuh cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
7: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
10: Sebelum ini kaburnya.
7: Kabur nih.
10: Iya, kabur. Okay.
7: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
10: Rasanya agak terang.
7: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
10: Harapannya ya sembuh.
7: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar, yang mungkin masih ragu atau belum percaya, Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
10: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya, kaburnya.
7: Kaburnya. Iya. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Iya. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
11: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Salam sehat berkualitas dari Gerai Jamu Herbal Makassar Sulsel. Dengan Bapak siapa?
6: Dr. Ibrahim.
5: Dr. Ibrahim tinggalnya di mana, Pak?
6: PN Golestari, Sungguh Minasa, Goa.
5: Berapa usia Dr. Ibrahim sekarang?
6: Jalan 63 tahun.
5: Pertama kali Dr. Ibrahim dengar Herbal Soman dari mana?
6: Di radio.
5: Apa yang menyebabkan Dr. Ibrahim pertama kali mau mencoba Herbal Soman ini?
6: Ya, saya kan sering keluhan, sering mencret kalau misalnya salah-salah makan. Saya dengar di radio itu salah satu untuk internat. Jadi saya coba, alhamdulillah bisa teratasi.
5: Dr. Ibrahim merasakan pertama kali reaksi awalnya terus merasakan khasiatnya itu mulai pulih. Itu botol keberapa, Dr. Ibrahim?
6: Botol ketiga.
5: Botol ketiga ya. Selain ya, masalah pencernaan, keluhan apa yang lain yang teratasi?
6: Dua. Badan fit, begitu.
5: Badan lebih fit. Jadi sampai hari ini sudah berapa tahun minum?
6: Sudah jalan 4 tahun.
5: Oh, luar biasa. Jalan 4 tahunnya. Jadi dikonsumsi sebagai penambah nutrisi makanan. Ya, karena mungkin kan setiap hari kan kita jarang makan buah dan sayur yang cukup. Saya pribadi pun seperti itu ya. Jadi walaupun tidak sakit pun minum. Apakah satu keluarga apa? Hanya sendiri?
6: Baru sendiri.
5: Oh, sendiri ya. Terima kasih sudah percaya dengan Herbal Soman, Dr. Ibrahim.
6: Iya. Bagi masyarakat, cobalah Soman. Soman itu bermanfaat. Saya sudah rasakan sendiri. Herbal Soman banyak menolong. Dan tidak bohong, silakan coba.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, Herbal Vitalitas pria dewasa.
5: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
5: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
8: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
5: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
8: Pertama dengar Vitalik dari radio.
5: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
8: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
5: Oh, baru coba satu saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
8: Oh, hebat sekali, ya, Paknya, nih.
5: Bisa diceritakan sedikit,
8: sampai
5: Pak?
8: Sampai hari ini, saya bertahan sampai 4 hari, ya.
5: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
8: Iya.
5: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
8: Satu malam itu ya minimal dua ya.
5: Dua ronde
8: itu
5: terus
8: semalam ya, terus malam.
5: Setiap malam, Pak, ya?
8: Iya, Mas.
5: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
8: Masih terasa.
5: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik ya, untuk pria dewasa ya. Kampanye bodoh, mantap sekali nih.
5: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
8: Kayaknya enggak ada ya, alhamdulillah ya. Tidak terasa apa-apa, ada sama obat lain ya. Kali ini mantap sekali nih.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Seiring berjalannya waktu, kesehatan mata bisa saja semakin menurun. Hal ini dapat memicu kerusakan mata dan penurunan fungsi penglihatan, khususnya pada lansia. Nah, Anda dapat menghindari hal ini dengan mengkonsumsi Netra Pro. Salah satu kandungan herbal yang ada di dalam Netra Pro yaitu bunga marigold yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata dan membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Selain itu, khasiat yang lain, bunga marigold juga baik dalam mengatasi masalah pencernaan, mengatasi demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker dan radikal bebas, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, menangkal racun dan bakteri jahat, juga menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM
12: 100%
13: dangdut
12: asik.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Istilahnya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai somen, sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu enggak, pakai
5: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Udah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasakan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Syarifuddin.
7: Usia berapa, Pak?
8: 36 tahun.
7: Tinggal di mana, Pak?
8: Di Kota Palopo, alamatnya Cakalang Baru.
7: Dengar pertama kali atau lihat pertama kali Vitalik ini, Pak? Di mana, Pak?
8: Di TV.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik ini, Pak? Berapa kotak, Pak?
8: 15 kotak.
7: Berarti 30 saset, Pak, ya? Bapak minumnya berapa hari sekali, Pak?
8: Kalau satu kotak itu, 1 hari itu 1 bungkus.
7: Begitu, Pak, ya? Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Nyaman, segar badan. Pokoknya bekerja itu nyaman lah. Kalau malam itu dengan istri, nyaman, segar.
7: Bisa berapa ronde, Pak, satu malam, Pak?
8: Kalau umur-umur kayak kita ini minimal ya 4-5.
7: Satu malam bisa 4-5 ronde, Pak?
8: Iya.
7: Satu saset itu tahan berapa hari, Pak?
8: Tahannya sampai 3 hari.
7: Oke, apa yang mau Bapak sampaikan buat yang mendengarkan acara ini, Pak?
8: Untuk yang pria yang ada gangguan masalah kejantanannya, coba Vitalik. Kalau ini terbuat dari ginseng dan buah-buahan, tidak ada efek sampingnya sama sekali. Saya sudah merasakannya habis 15 kotak. Pokoknya segar, nyaman lah.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Penyakit masyarakat ini, apa? Infeksi mata merah, belean,
13: apa tuh? Bintitan,
12: ya. Gitu-gitu. Oh. Itu banyak, tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan, karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk. Karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek, tanya obat apa. Apotek juga boleh, emang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini. Dia boleh kasih obat, ya biasanya sembuh, ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.
11: Tarakan FM.
6: Paling hits.
11: Paling hits
6: dangdutnya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, tubuh manusia tidak mampu memproduksi vitamin, sehingga nutrisi baik ini harus disuplai dari luar. Tapi bagaimana cara mendapatkan vitamin dengan kualitas yang terjamin? Soman, sumber multivitamin. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang Soman, sumber multivitamin. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Bapak Insinyur Gordon Jemat AKP. Apa kabar Pak Gordon? Tetap sehat berkualitas ya. Pak Gordon, kenapa Soman dikatakan sumber multivitamin?
2: Nah, begini nah. Jadi Soman 1 atau susu formula manggata 1 itu terbuat dari 39 buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah terpilih dan umbi-umbian.
1: Iya.
2: Soman 1 itu diproses ya sampai dengan 9 sampai 12 bulan dengan menggunakan bioteknologi modern. Berbeda jika kita mengkonsumsi makanan apapun juga. Soman masuk ke dalam tubuh itu langsung dicerna tanpa melalui proses enzimatis dan juga pencernaan yang panjang. Itulah sebabnya kenapa soman dikatakan sebagai sumber multivitamin.
1: Tapi benar nggak sih Pak Gordon bahwa tubuh ini sebenarnya tidak bisa memproduksi vitamin?
2: Betul Nana, tapi vitamin D yang bisa dibuat oleh tubuh. Jadi vitamin lain memang harus didapatkan dari luar. Jadi vitamin itu

0: Vitamin D itu adalah hasil daripada sinar matahari ultraviolet dicampur dengan nanti yang kalsium ada dalam tubuh kita. Itulah dia akan men-trigger keluarnya vitamin D.
1: Nah, kalau gitu apa sebenarnya akibatnya jika tubuh kita kekurangan vitamin nih Pak Gordon?
0: Oke, saya beri contoh kekurangan vitamin A.
1: Iya.
0: Kekurangan vitamin A lebih sering terjadi di daerah masyarakat yang lebih banyak mengkonsumsi padi sebagai makanan pokok. Di mana padi sangat sedikit kandungan vitamin A-nya. Nah, gejala-gejala ini paling sering terlihat adalah rabun senja misalnya.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mitra Sehat yang bertanya di Facebook PT Suman Indonesia nih Pak Gordon ya. Dari Ibu Maria di Medan yang bertanya, apakah benar kalau kita minum air jeruk dengan air hangat, maka kandungannya justru akan rusak nih? Lalu bagaimana kalau Suman diteteskan ke air panas Pak Gordon?
0: Ah, gini. Air jeruk ya, itu sebenarnya bisa dicampur dengan air hangat. Yang saya maksud dengan air hangat yang betul ya. Okay. Jadi bukan air panas. Jadi jeruk bisa dicampur dengan air hangat. Nah, Soman tidak boleh dicampur dengan air panas. Karena apa? Dia akan merusak enzim maupun vitamin-vitamin yang ada di dalam Soman itu.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra Sehat, tahukah Anda? Albert Einstein College of Medicine di New York secara kebetulan menemukan bahwa vitamin C dapat membunuh bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru. Ilmuwan berharap ada penelitian lebih lanjut untuk melihat potensi penggunaan vitamin C. Karena selain murah, vitamin C mudah didapat dan aman digunakan. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Cewek cantik dicium Sarimin. Giginya panjang, mukanya nyeremin. Kalau udah tahu kayak multivitamin, kenapa Soman masih didiemin? Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
3: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sifat rahmat 100 bagian, maka dipeganglah pada sisinya 99 bagian dan diturunkan satu bagian ke bumi. Dari satu bagian rahmat itulah seluruh makhluk berkasih sayang kepada sesamanya sehingga seekor hewan mengangkat kakinya karena takut anaknya akan terinjak olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, sebab kasih sayangnya lah kita masih diberi usia hingga detik ini. Sebab kemahaan dan rasa cinta yang melebihi murkanya pula lah kita masih diberikan kenikmatan menghirup udara segar, merasakan makanan dan minuman yang lezat, mampu melihat, mendengar, berbicara, serta beberapa nikmatnya yang tidak mungkin mampu kita urai satu persatu. Ketika sudah mendapatkan semua nikmat itu, maka bertakwa dan bersyukur adalah cara untuk melanggengkan nikmat-nikmat itu, kendati Allah tidak pernah menantikan apalagi mengharapkan ucapan terima kasih dari hamba-hambanya. Namun, dengan sifatnya yang maha mensyukuri atau asyakur, Allah kelak dan selalu akan membalas rasa syukur yang diucapkan para hamba untuknya. Sesungguhnya, rahmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam hati hamba-hambanya merupakan bagian dari ciptaannya. Kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka merupakan bagian dari keutamaannya. Rahmat itu merupakan salah satu bagian yang Allah simpan bagi hamba-hambanya yang mukmin pada hari kiamat. Dalam hal ini, terdapat harapan paling besar dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman karena hanya satu rahmat yang Allah ciptakan bagi manusia di dunia. Mereka, manusia, mampu berkasih sayang kepada sesamanya dan menjadi kebaikan bagi mereka, apalagi dengan 100 rahmat pada hari kiamat. Karenanya, melalui rahmatnya yang telah dilimpahkan ke bumi ciptaannya inilah, Allah memerintahkan kita untuk selalu menyambung silaturahim, berbagi, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan berkasih sayang. Sesuai dari hadis yang diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah diserahi cucunya yang telah meninggal, maka air mata beliau pun menetes. Lalu Sa'ad pun bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ini adalah rahmat, kasih sayang yang telah dijadikan Allah dalam hati para hambanya. Sesungguhnya hamba Allah yang dirahmati olehnya hanyalah orang yang memiliki kasih sayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Atau dalam Al-Hadisul Qudsiyah karya Jamal Muhammad Ali Asy-Syukairi, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, aku adalah Ar-Rahman yang rahmatnya meluas, yaitu Ar-Rahim yang rahmatnya khusus bagi orang-orang yang beriman. Aku ambil dia sebagai salah satu dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya sama sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Mari istiqomahkan diri untuk senantiasa mencintai, berbagi kebaikan, dan menebar kasih sayang, agar rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Katarak itu kan bisa dicegah.
5: Nah, gimana caranya?
4: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
5: Terlindungi.
4: Terlindung ya, ke cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa? UV kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
5: Jadi pilih yang kacamata hitam yang
4: cengkem tuh 1000 hitam adem jangan.
5: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
4: Ada tulisannya UV block gitu.
5: Itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
4: Terus ini UV-nya. Apa? Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
5: Asap rokoknya?
4: Bukan, zat kimia rokoknya.
5: Oh.
4: Kan keserap itu.
5: Yeah.
4: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu. Kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu. Yeah. Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
5: Gara-gara merokok?
4: Ya, rokoknya.
5: Rokoknya. Oh ya, gara-gara
4: merokok.
5: Zat-zat yang terbawa oleh
4: ya.
5: Merokok tadi.
4: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol, dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri, dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah, inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa. Oh, biar nanti harus ke dokter. Karena ada maksudnya obat ini kalau diminum tanpa dikontrol, ada efek samping yang cukup membahayakan. Kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih, dia tuh memacu katarak.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
5: Netra Pro.
3: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an dan dia sudah sehat sekali.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777. 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tuli sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum
8: ya.
9: Bapak minum Vitalik itu kayak apa Pak? Stamina Bapak?
8: Ya loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.

0: Hubungan gimana, Pak?
1: Nah, itu ya tahan betul tuh, bisa sampai 2-3 kali, Ce. Sampai siang malam lah. Sebentar ya anu lagi, ya kan? Kan aku dengar di radio tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh ya ya syukurlah lama aku beli ini aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya Anda setia beli itu terus, Ce. Banyak tetanggaku yang udah bisa, nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
0: Makasih, Pak Lukman ya.
1: Oke.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Apa Lape? Gimana kabarnya, Pak?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
5: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
4: 1 minggu konsumsi, Pak?
5: Iya.
4: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
5: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
4: Belum habis, Pak?
5: Belum habis.
4: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
5: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
4: Okay.
5: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu, nah.
4: Oke.
5: Okay. Alhamdulillah semenjak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan, yang sebelah kanan udah nampak.
4: Okay.
5: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
4: Oke, okay. Kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
5: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya?
4: Okay.
5: Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
4: Oke, okay. Ya? Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samo ya, Pak?
5: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insyaallah mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak, ya.
5: Iya, sama-sama.
2: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 5232 11 7777. 08 5232 11 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum Soman ini
3: cuma rasa segar begitu tuh badan.
4: Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya stroke selama 1 tahun.
7: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
6: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
10: Pak Hamsah.
9: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
10: Hidrap, di Tantruk Tedong.
9: Pak Hamsah usianya berapa, Pak?
10: 46 tahun.
9: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Ya, iklan di televisi.
9: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
10: Ya, sekitar 5 bungkus.
9: 5 kotak ya?
10: Iya, 5 kotak. 5,
9: berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
10: Ya. Nah,
9: apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
10: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
9: Ya.
10: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
9: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
10: Ya, begitu.
9: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
10: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
9: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
10: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
9: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
10: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
9: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
10: Iya. Yeah.
9: Nah, 1 malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
10: Oh, 1 saja itu kalau
9: satu
10: yang
9: satu saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa yeah. Memang, Pak, ya?
10: Iya, yeah, bergairah bekerja.
9: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
10: Iya. Yeah.
9: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
10: Ya, yeah, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Okay. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak. Sahabat sehat, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah konsultasi seputar keluhan penyakit mata dan yang sudah membeli Netra Pro, obat herbal yang dikhususkan untuk kesehatan mata kita yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Sahabat sehat, bicara Netra Pro, ini berarti kita bicara soal mata. Mata ini adalah jendela dunia. Kalau kita matanya nggak terawat, kalau terjadi hal-hal yang nggak kita inginkan, jangan salahkan diri kita sendiri. Atau jangan salahkan orang lain ya, tapi salahkan diri kita sendiri. Mata ini sebagai indera penglihatan memang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kita semua, sahabat sehat. Dengan mata yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan nyaman dan lancar. Jika mata kita mengalami masalah, ini bisa mengganggu produktivitas kita. Makanya jaga kesehatan mata kita dengan mengkonsumsi Netra Pro. Bentuknya cair, sirup, dikonsumsi pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore 1 sendok makan, atau malam ya, boleh 1 sendok makan. Jadi kalau mata kita mengalami masalah, tentu bisa mengganggu produktivitas kita. Dengan menjaga kesehatan mata, berarti kita sayang dengan mata kita sendiri. Karena menjaga kesehatan mata ini adalah hukumnya wajib dilakukan oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah untuk penglihatan. Netra Pro hadir di tengah-tengah kita, merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Yang matanya sehat tetap konsumsi Netra Pro ya untuk menjaga kesehatan. Yang matanya sakit juga dikonsumsi Netra Pro secara rutin dan teratur. Pagi 1 sendok makan, siang 1 sendok makan, sore atau malam ya 1 sendok makan langsung ditelan saja. Karena Netrapro ini bentuknya berupa cairan kental, jadi akan lebih cepat diserap oleh tubuh. Beda dengan obat mata merek lain yang bukan dalam kategori cairan atau dalam bentuk cairan kental sirup. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua sahabat. Jadi ayo semangat yang memiliki keluhan yang berhubungan dengan mata kita dengan menggunakan Netra Pro. Insya Allah mata sehat walafiat, badannya jadi semangat, penyakit matanya jadi padam minggat-minggat.
8: Radio Dangdut Pagutaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, coba rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: Radio Dangdut Pagun Taka 105.4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.

0: Digas dong, Pak.
1: Sudah full nih, Ma.
0: Kok gak kencang?
2: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
0: Pak, digas dong, Pak.
2: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
3: Mata Sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
4: Apa ada, Dok, penyakit mata yang paling sering diderita nih, Dok?
5: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
4: Ya.
5: Nomor 2 itu adalah ini, macular degeneration.
4: Apa nih, Dok?
5: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah, terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, yeah. Impuls listrik dihantar ke saraf. Yeah. Itu namanya retina kan.
4: Yeah.
5: Nah, retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tulang makula itu, kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, bisa baik, karena itu ternyata ininya kan dalamnya, sensornya ya, belakang ya, gitu, yang
4: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
5: Ya enggak bisa. Nah, jadi baik. Itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
4: Serem banget.
5: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya, dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan, nah diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya M, itu disuntik bisa memperbaiki.
4: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya? Kalau kena
5: ya anu kabur.
4: Kabur.
5: Dia kabur atau nanti kaburnya enggak rata. Jadi kayak apa, kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya. Kalau ngelihat apa-apa misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes. Nanti saya bahas di TikTok tuh.
4: Yeah.
5: Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh.
4: Oke. Okay.
5: Emsler test ini,
4: ya.
5: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini. Nanti
4: ditutup satu.
5: Iya, fokus di titik ini, nanti ininya bentong-bentong.
4: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
5: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
3: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: hanya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Pop Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah, kemudian dijadikan jamu tetes. Yeah. Ya. Justru yeah, itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, ya, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang kita diberi otak untuk mengolahnya ini.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalitas mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan, Pak, ya.
10: Badan sehat, mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus coba.
12: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih. Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dan Sunnah sangat perhatian terhadap waktu dari berbagai sisi dan dengan gambaran yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dalam beberapa surah Al-Quran, seperti Al-Lail atau waktu malam, An-Nahara waktu siang, Al-Fajr waktu fajar, Ad-Duha waktu matahari sepenggalan naik, Al-Ashar masa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 1 dan 2 masing-masing pada surah Al-Lail, Al-Fajr, Ad-Duha dan Al-Ashar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan sesuatu dari makhluknya, maka hal itu menunjukkan urgensi dan keagungan hal tersebut, dan agar manusia mengalihkan perhatian mereka kepadanya sekaligus mengingatkan akan manfaatnya yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengabarkan bahwasanya waktu adalah salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya yang harus disyukuri. Jika tidak, nikmat tersebut akan diangkat dan pergi meninggalkan pemiliknya. Manifestasi dari syukur nikmat adalah dengan memanfaatkannya dalam ketaatan dan amal solih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan orang merugi padanya, waktu luang dan kesehatan. Hadis riwayat Bukhari. Waktu luang adalah salah satu nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka Anda akan melihat mereka menyia-nyiakan dan tidak mensyukurinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, gunakanlah lima perkara sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu, masa kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang ajalmu. Hadis riwayat Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Allah memberikan kita setiap hari modal waktu kepada semua manusia. Sama, 24 jam sehari, 168 jam seminggu, 672 jam sebulan, dan seterusnya. Ada 7 poin rahasia manajemen modal waktu Nabi Muhammad. Dalam waktu 23 tahun, beliau telah membuat perubahan besar di Jazirah Arab. Hal ini terjadi lantaran bagusnya manajemen waktu Rasulullah. Rahasia pertama adalah sholat fardu sebagai ajang membentuk watak dan tonggak ritme hidup. Umat Islam telah membuat pemilahan waktu dalam sehari dengan jelas. Umat Islam memiliki trik manajemen waktu sehingga aktivitas kita dapat terprogram dengan baik. Rahasia kedua, berpola pikir investasi, anti manajemen waktu instan. Maksudnya, jangan mengelola waktu dengan instan karena akan membuat kita malas dalam berproses. Persiapkan segala hal untuk masa depan kita sehingga kita dapat memetik hasilnya di kemudian hari. Rahasia ketiga, terus produktif. Jangan biarkan waktu terbuang percuma. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia keempat adalah gunakan aja mumpung selagi ada peluang dan kesempatan. Rahasia kelima, jauhi sikap menunda-nunda. Rahasia keenam adalah cepat tetapi jangan tergesa-gesa. Dan rahasia terakhir adalah rutin melakukan evaluasi. Ternyata beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dan mengelola waktu. Sungguh menghargai waktu dan tidak pernah menyia-nyiakannya dengan hal yang tidak bermanfaat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut, ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
7: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil itu ya.
6: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas, dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat. Bekerja itu kan ya enak gitu loh. Ya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: satu penyakit apapun saja.
1: Yang khasiatnya sangat bagus, begitu namanya Soman.
2: Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes, tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana, itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
7: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Soman, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
6: Soman itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
7: Waktu itu berapa tetes minum Somannya, Bapak?
6: 10 tetes.
7: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Soman?
6: Rasanya katanya di tenaga juga bagus. Alhamdulillah.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak siapa ini, Pak?
10: Mahidin.
9: Bapak Mahidin, tinggal di mana, Pak?
10: Lubuk Penyamun.
9: Lubuk Penyamun. Umur berapa, Pak?
10: Umur 64.
9: 64. Ya. Ini Bapak beli Netra Pro ya, Pak?
10: Iya.
9: Sudah ya. Beli ini langsung beli dua.
10: Yo.
9: Sudah pernah nyoba satu botol ya, Pak?
10: Iya.
9: Nah, itu ada keluhan apa matanya, Pak?
10: Mata ini agak rabun. Nah, rabun ini rabun jauh, rabun dekat.
9: Oke.
10: Kalau ngina sinar lampu tuh, siko itu jadi duo tuh.
9: Iya.
10: Oke,
9: sudah berapa lama Bapak alami itu, Pak?
10: Satu tahun.
9: Sudah satu tahun. Dan ini sudah habis satu botol, kira-kira apa yang dirasakan, Pak?
10: Rasanya lah ada perubahan dikit. Nah, jadi kalau lampu sinar lampu itu duo, bisa jadi satu lagi, dong.
9: Oh, gitu.
10: Ayo.
9: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, untuk masyarakat yang mungkin belum yakin ya terhadap Netra Pro? Kebetulan Bapak sudah mencobanya, Pak, dan alhamdulillah ada khasiatnya, walaupun masih terasa sedikit berubah ya, Pak, ya?
10: Baiklah. Kalau masyarakat ada coba-coba nanti pro buat mata, ya silakan. Aku lah ada coba ini lah, do agak sembuh dikit ya.
9: Oke. Terima kasih keterangannya, Pak, ya.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 0

0: 0852-3211-7777 0852-3211-7777
1: 105,4 Radio Tarakan FM 100% Dangdut Asyik.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesek, dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesek saya sembuh, dah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi
6: Soman. Mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak, dengan Pak Andi, Pak.
10: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi, saya Bapak usia 48 tahun.
10: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur nih, di Tenggarong, Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
10: Tahu Vitali ini dari mana, Pak?
9: Dari teman, ada teman. Dia cerita, itu loh ada di radio.
10: Gimana, Pak, apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir kerja di tambang ya kan, Pak ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi. Karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk. 10 jam ya. Itu duduk. Ya, 10 ya. Jam itu siang 10 jam, malam 10 jam. Saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak. Kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi. Enak aja bawaannya. Gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya? Keluaran dari mana? Heran. Satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini. Saya minum tuh satu saset, ya kan? Saya rasakan badan itu 3 hari itu enak. Padahal kerja saya itu, Pak, maksimal ya kan? Biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya ngonsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, iya, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak kok, emang jos gitu nah Pak. Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya.
10: Gitu lah,
9: bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
10: Betul, betul.
9: Saya emut aja Pak, di mulut ini.
10: Iya,
9: saya emut, kalau saya sudah cocok.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat, serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
12: Anak yang umur 0 sampai 2 tahun itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
13: Yang tidur, tidak mematikan lampu.
12: Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
13: Oh ya Pak Buya, buat Anda.
12: Nah, ini kan kita sering nggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau nggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
13: dimatikan.
12: Sampai benar-benar apa remang-remang sekali gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susah. Kenapa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan nggak menutup sempurna.
13: Ya.
12: Kelopak tuh kebuka itu sebetulnya.
13: Kan ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
12: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna. Kebuka dikit tuh, berarti kan orang tidur kebuka.
13: Sido?
12: Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita meremadah cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Karena terekspos cahaya terus, yang harusnya kita waktu istirahat dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos, mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya, dia merubah. Itu retinol, vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan. ngirim ke otak. Nah, harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, enggak, jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
13: Ya. Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
12: ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total,
13: gelap,
12: atau gelap remeng-remeng gitu loh.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
11: राह मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती हैं। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया।
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Terus namanya Soman.
3: Soman ini merasa segar begitu tubuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
7: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
6: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
7: Ya, kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, Alhamdulillah, batunya udah nggak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang Alhamdulillah gitu.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak, padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Mata adalah salah satu bagian penting yang harus selalu dijaga kesehatannya sejak dini, agar nanti di usia senja, Anda dapat terhindar dari masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau gangguan pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Mari jaga kesehatan mata dan atasi segala masalah mata dengan cara pro, yaitu dengan Netra Pro. Obat tradisional yang komposisinya berasal dari herbal dan rempah alami, yaitu ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry, yang manfaatnya dapat membantu mengatasi gangguan mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan. Bagi anak-anak juga sangat bagus untuk dikonsumsi agar kesehatan matanya sudah terjaga sejak dini. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Barakah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, Masalakakum fis Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakum nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin, Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak

0: struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
5: Radio Dangdut Pagembakan 100.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Somat sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.
6: Masih bersama Young Generation, So Na Ta.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: pop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, maraknya produk kesehatan bervitamin semakin menyulitkan konsumen untuk mendapat kualitas yang terjamin. Produk yang bermutu tidak perlu berkoar mereka yang nomor satu. Jangan asal pilih produk bervitamin. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang jangan asal pilih produk bervitamin. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Sabasdin Harahap, spesialis bedah FICS. Apa kabar, Pak Dokter?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Mbak Ferdiana.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Siap.
1: Oke, Dokter. Saat ini banyak sekali produk kesehatan bervitamin dalam berbagai bentuk yang mengklaim mereka yang terbaik, tanpa sebenarnya kita tahu seperti apa kebenarannya nih, Dok. Nah, jika kita menimbang resikonya nih, Dok, apa saja resiko yang ditimbulkan kalau kita salah pilih produk? Misalnya saat ini kan banyak sekali produk yang mengklaim kaya akan vitamin E dan juga lain sebagainya nih, Dok.
2: Jadi kalau kita bicara vitamin adalah suatu senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Sementara tubuh tidak bisa menciptakannya.
1: Oke.
2: Senyawa itu sangat dibutuhkan untuk metabolisme. Nah, bagaimana kita cara memilihnya? Pertama, pilihlah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tidak butuh, ya sudah, nggak usah pilih. Resikonya apa? Resikonya pertama, terlalu banyak yang kita konsumsi, contoh vitamin yang larut dalam lemak. Terlalu berlebihan yang kita konsumsi akan menumpuk di dalam hati. Lalu hati akan bekerja tidak efektif, bahkan bisa terjadi kelebihan sehingga bisa gagal. Begitupun yang larut di dalam air dibuang melalui ginjal. Ginjal pun akan bisa jadi kecapean, kelelahan, dan gagal gitu.
1: Okay.
2: Fungsi di dalam tubuh kita juga bisa terganggu akibat pemakaian atau penggunaan vitamin yang tidak sesuai.
1: Nah, ini lalu bagaimana cara kita memilih produk kesehatan yang baik dan benar nih, Dok? Sehingga kita juga tidak lagi dirugikan dan juga sekaligus bisa merasakan khasiatnya.
2: Yang pertama, cara pembuatannya. Okay. Yaitu sedapat mungkin yang paling mendekati alami. Ya. Okay. Karena vitamin itu sendiri memang sesungguhnya ada di dalam alam ini. Di dalam buah-buahan, di dalam sayur-sayuran. Cuma bagaimana mengekstraknya itu sehingga masuk dalam suatu kemasan seperti yang kita butuhkan gitu.
1: Oke, jadi semuanya harus jelas ya, Dok.
2: Jelas.
1: Ya. Nah, kalau kita bicara soal Soman, apa nih yang membedakan Soman dengan produk kesehatan bervitamin lainnya? Seperti apa kandungan vitamin di dalamnya dan juga khasiatnya nih, Dok?
2: Kandungan vitaminnya jelas. Karena hampir semua vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh ada di dalamnya. Vitamin A, vitamin C, yaitu vitamin E, baik yang larut di dalam lemak maupun yang larut di dalam air. Cara memproduksinya pun baik, mengekstrak lalu memfermentasikannya, jadi mendekati sealami mungkin. Nah, karena Soman ini mengandung sedemikian sempurna, ya, sedemikian komplit seperti yang dibutuhkan oleh tubuh, di sana ada vitamin, sehingga khasiatnya pun tentu seperti yang diharapkan untuk fisiologi tubuh. Daya tahan tubuh akan meningkat, metabolisme akan baik, kemudian menurunkan produk-produk yang ampas, yang tidak berguna.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda bagaimana membedakan Soman yang asli dengan yang palsu? Caranya mudah. Perhatikan dus kemasan. Pada samping atau bawah kemasan terdapat kode produk dan kode wilayah yang diprint laser. Dan pastikan segel hologram masih dalam keadaan baik. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Kucing kurus mandi di papan. Papanya jatuh ketiban genteng. Mau badan bugar tuk masa depan? Minum Soman bikin badan enteng. Soman sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 3211 7777.
0: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Minum tadi malam 5 tetes.
6: Sakit apa ini?
3: Infeksi saluran kencing. Dan menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal, berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu, baking teh sendiri pun suruh suami.
6: Sekarang bikinkan.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio, ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu, ya, segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan, pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya, Pak?
9: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya, Pak, untuk tempur malamnya itu, tahan berapa ronde, Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu, Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik, Pak, ya?
9: Iya, tahan sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari, Pak, masih terasa reaksinya, Pak?
9: Oh, lama sih, mungkin 2 hari, 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
10: Orang mungkin nggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit. Ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom, nah itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
11: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
10: refraksi
11: ya namanya tadi ya, yang pertama adalah gangguan refraksi
10: ya.
11: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
10: ya? Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
11: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
10: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan. Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya kamu baik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
11: masih bisa
10: akomodasinya
11: di,
10: masih bagus ya, akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya, memang biasanya butuh kacamata.
11: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
10: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dan menitnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis

0: vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman, baru satu botol. Dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan.
1: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya, Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah, terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah, itu loh, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba, sama lek merasa cocok, gimana? Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya kita coba, awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
1: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak harus coba.
4: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
5: Iya, selamat siang.
4: Gimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis 1 botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
5: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Ini ulang kedua.
4: Ini ulang kedua ya Pak ya, oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
5: Ya sudah terasa.
4: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
5: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru, kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
4: Netra Pro ya Pak ya?
5: Netra Pro okay.
4: Mudah-mudahan ada jodohnya seperti Bapak Samsudin.
5: Ada jodohnya ya.
4: Oke, siap, terima kasih Pak.
1: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
6: Radio Dangdut Pagembaka, 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian identik dengan ajal, sementara sebagian manusia jika mendengar kata ajal masih merasa belum siap dan punya perasaan takut. Alasan mereka bervariasi. Masih banyak dosa, belum punya bekal, anak-anak masih kecil-kecil, dan berbagai argumentasi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, tiap-tiap yang berjiwa akan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Rahasia Allah yang tidak semua makhluk bernyawa mengetahuinya adalah kematian. Sebab kematian merupakan salah satu hak prerogatif Allah semata. Bila Allah berkehendak kematian seseorang telah tiba, tak seorang pun yang bisa menolak atau minta ditangguhkan barang sesaat pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 5, tidak ada satu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat mengundurkannya. Gemerlapnya dunia seringkali menggoda dan melalaikan manusia untuk mengingat mati. Maka tak ayal lagi, akan lahir sosok manusia berperilaku hewaniah, menghalalkan berbagai cara untuk memuaskan nafsu syahwatnya, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme yang cukup merugikan dirinya dan orang lain. Sogok-menyogok, suap-menyuap menjadi santapan rutinitas kesehariannya karena hanya mengejar kepuasan sesaat. Pada saat ini, keberadaan fasilitas yang maju dan modern juga ikut andil bagi manusia untuk semakin jauh dari tujuan diciptakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bermegah-megahan dalam soal banyak anak, harta, pangkat, pengikut, dan kemuliaan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Quran Surah Al-Kausar. Yang mengherankan, toh masih banyak manusia yang tidak segera sadar bahwa waktu dan kesempatan yang telah berlalu adalah langkah pasti menuju kematian. Karena tidak disadari kedatangannya, seringkali kematian dianggap terlalu cepat, mendadak, dan di luar perkiraan. Tidak sedikit manusia yang ketika dicabut nyawanya sedang dalam kondisi mabuk kepayang terhadap kenikmatan dunia. Misalnya sedang berbuat zina, mencuri, mabuk, berjudi, dan perbuatan dosa lainnya. Ini semua bisa terjadi lantaran manusia sudah tidak ingat lagi kepada kematian. Padahal, dengan datangnya kematian, maka tidak ada artinya lagi isi dunia ini. Sebab kematian berarti berhentinya segala nikmat yang pernah atau sedang dirasakan manusia, dan terpisahnya manusia dengan anak, keluarga, pangkat, harta, dan segala apa yang ada di dunia ini. Karena itu, alangkah baiknya bila kematian, baik saudara, anak, tetangga, atau teman, dan bahkan orang lain pun, bisa dijadikan sebagai renungan yang jitu hingga manusia tidak lupa diri terhadap hak dirinya dan hak kepada penciptanya. Orang bijak mengatakan, sering-seringlah kamu takziah, karena dengannya akan mengingatkan diri kamu akan kematian. Mulai saat ini, marilah kita untuk lebih mawas diri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menyambut kedatangan kematian. Terima kasih telah mendengarkan, semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
8: Ibu terbaring selama ini?
7: Iya, sama sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
8: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
7: Sudah habis.
8: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
7: Ada perkembangan. Itu kaki dan tangan sudah
8: bisa bergerak.
9: Pak, digas dong, Pak.
10: Sudah full nih, Ma.
9: Kok nggak kencang?
11: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
12: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
2: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah ada perubahan.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Minum Somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu.

0: sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
1: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
0: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
1: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
0: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi. Sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
2: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Nah, kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah, iki lho, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba, sama lek merasa cocok, gimu. Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitalik. Ya wis tak coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
2: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak harus coba.
5: Dengan bapak siapa ini, Pak?
6: Pak Kadri.
5: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
6: Di Cimurjo.
5: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi Netra Pro ya, Pak?
6: Iya.
5: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini, Pak?
6: Habis 3 botol.
5: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah, kira-kira itu ada keluhan apa, Pak?
6: Itu matanya kabur.
5: Matanya kabur, Pak?
6: Iya. Kering bair.
5: Berair. Iya. Oke, sudah habis 3 botol ini, apa yang dirasakan, Pak?
6: Yang dirasakan sehat lah.
5: Oke.
6: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
5: Oke. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
6: iya,
5: apa ya, Pak ya?
6: Cukup berhasil.
5: Oke. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro, Pak?
6: Iya. Pada masyarakat Timurjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
5: Netra Pro.
6: Netra Pro. Oke,
5: mudah-mudahan
6: sehat.
5: Sehat seperti Bapak ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak. Iya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, non-stop

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
5: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh, dan banyak sampaikan, "Pak, waduh, saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu." Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Pak, selamat siang.
8: Selamat siang.
7: Nama Bapak siapa Pak?
8: Mas Said.
7: Bapak di kabupaten mana Pak?
8: Maros.
7: Usianya berapa Pak?
8: 68.
7: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
8: Sudah 210 bungkus nih.
7: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
8: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang ada lumayan. Tendennya dijadikan bisa diambil sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
7: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
8: Iya.
7: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
8: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
7: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
8: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
7: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, nih apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
8: Oh, ini sudah lumayan ini. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
7: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
8: Oh, enggak Ji.
7: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja kandungan-kandungan yang terdapat dalam bilberry, biji adas, dan juga bunga marigold. Cara konsumsinya untuk keluhan yang ringan-ringan saja atau untuk menjaga kesehatan, kita bisa konsumsi 2 kali sehari 1 sendok makan. Misalnya pagi 1 sendok, nanti sore atau malam 1 sendok. Atau siang 1 sendok, sore malam 1 sendok, silahkan ya, untuk menjaga kesehatan. Tapi kalau untuk kita yang sakit, kita bisa gunakan 3 kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi, biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat-sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro. Produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat. POM TR 236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Ngeri sekali. Saya khawatir, takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
1: Oh, gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung, seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh. Alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
2: Pak, digas dong, Pak.
3: Sudah full nih, Ma.
2: Kok nggak kencang?
3: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
4: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan, meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia. Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM, dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
5: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini merasa segar bagi tubuh badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
4: Nama saya Krisna, saya tahun 2012, 19 November, kecelakaan dan di pergelangan kaki saya patah dan harus pasang pen. Di situ saya harus operasi. Nah, waktu itu dokter bilang untuk penyembuhannya memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Di situ saya kemudian ketemu sama Bu Ina, dia bilang katanya Soman bagus buat pembentukan jaringan baru yang udah rusak. Nah, saya coba minum itu tanpa sepengetahuan dokter. Saya coba satu botol Soman selama 10 hari. Kemudian waktu kontrol pertama kali 2 minggu setelah operasi itu, ternyata dokter bilang udah kering dan udah bisa dicopot.
5: Bro, kemarin nonton tinju
6: nggak? Nggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
5: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
6: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
5: Ya nggak gitu, bro. Jangan sampai kalah ronde aja. K.O. kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
6: Bisa aja lo. Emangnya ada resep biar nggak K.O. sama pasangan?
5: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Nggak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin nggak kelar 2 ronde kayak tinju.
6: Dapat aja, bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
5: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
8: Sahabat, saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping. 100% aman, kualitasnya terjamin. Sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa dan lanjut usia. Kemudian penggunaan Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
9: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi...
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin 1 hari, 2 hari, pagi 1 kali, 5 tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu fit.
6: Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
6: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
6: Pak. Digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
10: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
9: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, kondisi daya tahan tubuh setiap orang tentu berbeda-beda. Apalagi dengan lonjakan jumlah mikroorganisme di musim hujan seperti saat ini, sistem imun yang biasa mampu melawannya bisa saja menjadi kewalahan. Melemahnya sistem imun dan akibatnya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana 5 Menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang melemahnya sistem imun dan akibatnya. Bersama Product Advisor PT Harvest Gorontalo Indonesia, Mbak Tatu Ratnasari S-Farm APT. Apa kabar Mbak Tatu? Tetap sehat berkualitas ya. Mbak Tatu, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam ya, ada pertanyaan dari line Facebook kita di PT Soman Indonesia dari Mas Aidil 33 tahun yang bertanya, beliau ini gampang sekali terkena flu. Sekali terkena flu, sembuhnya juga lama. Nah, apakah ini tanda imun yang sangat lemah nih Mbak Tatu?
2: Sebelum kita membahas tanda imun yang lemah, kita harus tahu dulu nih sistem imun itu apa. Nah, Mitra Sehat, sistem imun itu adalah sistem pertahanan tubuh untuk melawan benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita ibaratkan, sistem imun ini berupa suatu pasukan yang membentengi istana kita untuk melawan musuh yang akan masuk menyerang kita. Nah, untuk Bapak Aidil, ini merupakan salah satu tanda nih sistem imunnya itu lemah karena dia mudah sekali untuk terserang penyakit. Jadi sebenarnya untuk Bapak Aidil perlu dijaga nih sistem imunnya. Sebenarnya banyak sekali nih faktor sistem imun seseorang itu turun atau melemah. Nah, bisa karena faktor lingkungan atau pasukannya sendiri ini kekurangan nutrisi nih, sehingga ia tidak mampu melawan musuh yang akan menyerang kita. Nah, nutrisi ini kan dapat berupa multivitamin atau nutrisi-nutrisi lain tentunya yang dibutuhkan oleh antibodi kita nih, karena kan pasukan ini atau sistem imun ini berupa sel-sel antibodi, Mbak Nana.
1: Nah, kalau untuk kasus dari Mas Aidil, sebenarnya bagaimana caranya beliau itu untuk menjaga imunnya agar tetap kuat dan tetap stabil?
2: Nah, kita cukup memberikan nutrisi yang dibutuhkan untuk pasukan ini agar dapat menyerang musuhnya itu secara optimal.
1: Okay.
2: Nah, pasukan ini atau sistem imun ini kan berupa sel. Nah, sel-sel antibody, sel-sel ini membutuhkan nutrisi agar dapat meregenerasi. Nah, nutrisi ini kita bisa dapatkan dari suatu produk kesehatan yang sangat berkualitas tentunya, yaitu Soman atau Sozo Formula Manggata 1. Di mana Sozo Formula Manggata 1 ini dapat membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Dengan daya tahan tubuh yang terpelihara, maka sistem imun kita menjadi kuat dan penyakit itu akan sulit sekali untuk masuk.
1: Nah, kalau bicara soal Soman juga, sebenarnya bagaimana peranan Soman terkait meningkatkan imunitas tubuh secara alami?
2: Nah ya Mbak Nana, berarti ini terkait kepada cara kerja dari Soman. Nah, Soman ini langsung bekerja kepada sel. Kenapa sih langsung bekerja kepada sel? Karena sel ini kan merupakan inti dari kehidupan kita ya. Kita tersusun atas triliunan sel. Nah, pada hakikatnya kalau tubuh kita itu sakit, berarti sel lah yang sakit. Nah, makanya tepat sekali nih Soman langsung bekerja ke dalam sel, memberikan nutrisi kepada sel sehingga sel ini menjadi sehat. Sel yang sehat akan mampu meregenerasi tubuhnya sehingga

0: sel antibodinya lebih banyak untuk dapat melawan penyakit.
1: Mm-hmm. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
2: Mitra sehat, tahukah Anda? Konsumsi antibiotik saat kita sakit ternyata juga dapat mengurangi daya tahan tubuh. Antibiotik dapat memangkas sitokin yang ada, yaitu hormon yang bertugas pada sistem kekebalan tubuh. Itulah mengapa kita dilarang mengkonsumsi antibiotik sembarangan. Mau fit kok repot. Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Buah maja matangnya lama. Dibungkus plastik mirip kayak lontar. Papa Soman imunnya prima, 5 tetes bikin tubuh cetar. Soman, sejatinya teman.
3: Menit Voice of Soman
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kalau bukan iman yang mengendalikan, hidup kita ini akan berakhir sia-sia. Kita sibuk mengejar harta, menumpuk-numpuknya seraya tak henti berhitung, padahal umur sudah hampir masuk kubur. Kalau bukan karena iman yang membimbing, hidup kita ini akan habis tanpa guna. Usia sudah amat tua, bahkan terlalu tua untuk disebut senja. Tetapi atas kematian yang bisa datang sewaktu-waktu, kita tak kunjung mengambil pelajaran. Kita masih saja sibuk mengejar dunia, di saat dunia secara pasti bergerak meninggalkan kita. Padahal kita meninggal dunia tanpa membawa satupun dari harta yang kita punya. Sepertinya manusia memang tak pernah merasa cukup, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah. Padahal berbeda dengan ilmu dan iman, bertambahnya harta tidak membuat jiwa semakin tenteram. Pada saat sangat kekurangan, setiap tetes rezeki yang kita raih akan membangkitkan kebahagiaan, meluapkan rasa syukur, serta melahirkan harapan. Kelelahan jiwa yang nyaris mendekati kata putus asa karena hidup yang tak kunjung berubah seketika sirna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan rezekinya kepada kita. Tetapi ketika harta bertambah sementara iman tak bertambah, sudah melewati batas kecukupan sehingga kebutuhan hidup seluruhnya terpenuhi, maka diri kita mulai berubah. Kalau tidak hati-hati, rasa syukur bisa berubah menjadi takabur. Padahal kesuksesan itu sabar bekalnya, syukur penyuburnya, ikhlas penjaganya, dan takabur perusaknya yang paling ganas dan cepat. Sesungguhnya ilmu itu menjagamu, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Bertambahnya ilmu akan menenteramkan jiwamu dan membaguskan akhlakmu. Sedangkan bertambahnya harta di saat engkau sudah berkelimpahan hanya akan menggelisahkan jiwa jika tidak diiringi dengan bertambahnya kemurahan hati untuk memberi. Maka marilah kita tengok pada diri kita ini, apakah ketika Allah tambahkan harta pada kita, bertambah pula kemurahan hati kita untuk memberi. Jika itu tidak ada, alangkah ada hal yang perlu dikhawatirkan dari diri kita. Boleh jadi harta bertambah, tetapi kebahagiaan menjauh. Boleh jadi harta bertambah, tapi kebaikan semakin sulit diraih. Betapa banyak hubungan yang retak dan rumah yang hampa dari ketulusan karena kita terlalu mengkhawatiri harta. Bapak dan anak yang dulu erat berpelukan, bersama mengangkat tangan seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu harta bertambah-tambah hingga rumahnya ada di mana-mana, hubungan tak lagi mesra. Bahkan sebaliknya, banyak dipenuhi amarah. Benarlah kata Rasulullah SAW bahwa kaya yang sesungguhnya bukanlah kaya harta, melainkan kaya hati. Betapa banyak orang-orang yang sudah berlimpah hartanya, tetapi amat tega hatinya untuk menganiaya orang-orang yang menderita hidupnya karena tak berpunya.
Mereka sudah lebih dari cukup penghidupannya, tetapi hak orang miskin yang seharusnya mereka tolong diambil juga. Di saat orang sedang ditimpa kesusahan, mereka justru berjuang untuk meraih tunjangan puluhan juta. Padahal uang ini seharusnya untuk menyelamatkan seorang gelandangan agar tidak terus-menerus dalam kenistaan. Semoga ini dapat kita renungkan bersama. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Mata sehat ala Netra Pro. Bilberry atau blueberry Eropa kecil adalah salah satu kandungan yang ada di dalam Netra Pro. Untuk manfaatnya bagi mata sangat banyak sekali. Di antaranya, membantu mencegah dan mengobati berbagai masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati, dan degenerasi makula. Mengurangi mata minus semakin parah, mempertajam penglihatan di malam hari, mengatasi mata lelah akibat membaca, nonton TV, di depan komputer, atau mengendarai kendaraan. Dan membantu meningkatkan sirkulasi darah dan suplai oksigen ke mata. Bilberry kaya akan antioksidan yang dapat menurunkan peroksida lipid di area retina dan melindunginya. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
4: Netra Pro.
3: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
5: 105,4 Radio.

sempat menganggap bahwa engkau adalah milikku. Tapi kini semua hanya bagian dari masa laluku.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Somen. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit. Lalu payudara saya jadi ringan, udah gak sakit-sakit.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
5: 105.4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Sempat luka, jatuh karena speaker. Waktu itu memang sempat hancur. Saya sempat hampir pingsan waktu itu. Sakitnya luar biasa sekali gitu. Tapi waktu saya dengar ada Soman, saya taruh Soman ditetes. Dalam sekejap langsung kelihatannya sudah kering. Pendarahan langsung berhenti total. Proses penyembuhannya itu cepat, 2-3 hari aja sudah kelihatan. Malah saya taruh beberapa detik itu kelihatannya seperti ada yang menutup gitu.
6: Oh gitu.
5: Iya, itu sampai saja saya penyembuhannya itu cepat sekali gitu.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Bapak.
9: Ya, halo.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dari Anwar.
8: Pak Anwar, di mana Pak tinggalnya, Pak?
9: Di Maros.
8: Pak Anwar usia berapa, Pak?
9: 33.
8: 33 ya?
9: Iya.
8: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Dari radio ya?
9: Iya.
8: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
9: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar. Karena akhir bulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
8: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
9: Ya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubungan sama itu bagus, ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
8: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
9: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
8: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
9: Iya, sampai 3 ronde bisa.
8: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
9: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Namanya siapa ini, Pak?
12: Habibullah.
11: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
12: Tinggal di Cimpirjo.
11: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro.
12: Oh.
11: Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
12: Untuk obat mata.
11: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
12: Katarak.
11: Sudah berapa lama, Pak?
12: Dua tahunan.
11: Dua tahunan. Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
12: Kalau ini, konsumsi
11: Netra Pro.
12: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
11: Amin.
12: Sampai tuntas.
11: Semoga sembuh ya, Pak.
12: Yo, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
11: Amin. Semoga ya Netra Pro.
12: Kalau bisa. Aku dah dapat lagi duit, mungkin nusul.
11: Ngelanjut lagi ya, Pak? Oke.
12: Cuma mau anuntan habis 3 botol aku.
11: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
12: Kepada masyarakat, air-air nipis, Cimpirjo, alhamdulillah, Netra Pro.
11: Oke.
12: Untuk menyembuhkan mata.
11: Okay.
12: Karena di nakulan dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
11: Amin.
12: Dari sembuh, minum, Pak.
11: Netra Pro.
12: Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus begitu namanya Soman.
1: Minum Soman ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum obat.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
7: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Saya di Kabupaten Maros.
7: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
7: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
7: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
7: Pak ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
7: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan.
8: Iya,
7: sudah, Pak.
8: Iya, Pak. Itulah ya, Pak. Karena ketempur juga harus siap, toh.
7: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, iya, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
8: Ya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya, tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
11: Baidar.
10: Bapak Baidar ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
11: Rembercap.
10: Rembercap. Bapak Baidar ini beli Netrapro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru 1 botol, mau dua nih.
10: Oh, ini baru mau 2. Ya. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netrapro.
11: Matanya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
10: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
11: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
10: Sekitar 6 bulanan, ya. Pak. Oke. Ini habis 1 botol berarti,
11: baru,
10: Pak ya?
11: Baru 1 botol.
10: Ini jalan kedua ya, Pak ya?
11: Iya, jalan kedua.
10: Oh, habis 1 botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis 1 botol, Pak? Ada perubahan?
11: Ada perubahan.
10: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
11: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
10: Oke, kalau sekarang?
11: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
10: Oke, biar makin sembuh ya, Pak.
11: Sembuh, ya.
10: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netrapro ini, Pak?
11: Ya, kawan-kawan Rembercap, kita sudah merasakan Netrapro ya, baguslah ini untuk perobatan gitu.
10: Oke, mudah-mudahan cocok ya, Pak.
11: Mudah-mudahan cocok
10: dengan teman-teman yang lain. Oke, ya. Terima kasih banyak ya, Pak, ya, kesaksiannya, Pak.
11: Iya.
6: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
12: Radio Dangdut Pagun Taka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3, ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi 90.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Akai.
8: Pak Akai tinggal di mana, Pak Akai?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Akai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalik dari mana, Pak Akai?
9: Dengar di radio. Nah. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya.
8: Untuk stamina prianya, Pak Akai?
9: Mantap, kerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Namanya siapa, Pak?
11: Samsul Bahri Cuy.
10: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oh, di mana tinggal, Pak?
11: Air Putih Baru.
10: Oke, sering dengar radio, Pak?
11: Yo.
10: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oke. Ini hari ini, Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
11: Mata rabun. Dia nampak pandangan lu dari nampak.
10: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak ya.
11: No.
10: Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
11: Nggak sehat.
10: Nggak sehat ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
11: Bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asiknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Yang sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

Apa? Abang? Hei, kau tahu, aku tidak punya saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini merasa segar bagi tubuh badan.
2: Ih, udah sehat.
3: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
4: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, bolongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu pakai
4: di pen, kayak di pen, tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi, cuman pakai Somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan, tanpa.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Halo Pak.
7: Halo.
6: Dengan Bapak siapa Pak?
7: Haji Ibrahim.
6: Usia Bapak berapa?
7: 78.
6: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana, Pak?
7: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
6: Sulawesi Selatan, Pak ya?
7: Pasar, iya.
6: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
7: Dari radio.
6: Sampai hari ini, Bapak sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
7: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
6: Iya, 10 saset artinya 5 kotak, Pak ya?
7: Ya.
6: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
7: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio, bagus sekali. Ya, spontan.
6: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
7: 1 jam.
6: 1 jam setelah Bapak minum sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya, luar biasa Pak.
7: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh yo.
6: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde, Pak?
7: 1 bungkus itu.
6: Satu saset?
7: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
6: 1 ronde, Pak, ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari, Pak? 1 saset itu, Pak?
7: Durasinya 3 hari.
6: Sampai 3 hari masih ada reaksinya, Pak, ya?
7: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu, 1 minggu.
6: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini, Pak. Pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa, Pak? Silakan, Pak.
7: Saya kan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, coba minum itu Vitalik. Karena saya sudah rasakan manfaatnya.
6: Oke.
5: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
9: Netra Pro.
5: Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
9: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
10: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asyik.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Pernahkah Anda mendengar ungkapan yang sering muncul di akhir majelis atau di awal majelis? Misal di akhir majelis, seseorang mengatakan, marilah kita akhiri acara kita dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Apakah yang dimaksud dengan membaca pada kalimat tersebut? Apakah kita kemudian mengambil secarik kertas yang berisi tulisan doa lalu membacanya? Tidak. Yang dimaksud dengan membaca pada perkataan tersebut adalah reciting, yakni mengucapkan satu kalimat atau serangkaian kalimat yang kita bahkan telah menghafalnya. Sama halnya dengan penggunaan kata membaca dalam ungkapan pembacaan doa akan dipimpin oleh, sama sekali tidak merujuk kepada tindakan seseorang untuk mengambil secarik kertas atau buku yang berisi serangkaian doa, membacanya lalu orang lain juga melakukan hal yang sama, yakni membaca tulisan yang dipimpin oleh orang tersebut. Yang terjadi adalah seseorang berdoa sementara yang lain mengaminkannya. Tetapi kegiatan ini kita menyebutnya dengan membaca. Berkait dengan mempelajari Al-Quranul Karim dan mengajarkannya, kita mengenal kegiatan membaca bil-ghaib dan bin-nadhri. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran bil-ghaib adalah membaca tanpa melihat mushaf. Jika diterapkan pada anak-anak, misalnya kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran lalu anak menirunya, atau pada tahapan lebih awal lagi cukup dengan memperdengarkannya. Tetapi kita mengenalnya kegiatan tersebut yang sama sekali tanpa diiringi disertai dengan melihat tulisan dengan istilah membaca. Padahal yang terjadi adalah memperdengarkan. Adapun membaca binadri adalah membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, memahami kaidah-kaidah membaca, mengenali huruf-hurufnya serta hukum bacaannya. Nah, di sini kita melihat sekurangnya ada tiga arti membaca Al-Quran. Pertama, memperdengarkan kepada bayi ayat-ayat yang kita hafal atau reciting aloud. Atau kita membaca dengan melihat mushaf, reading aloud. Dalam proses ini, kegiatan yang berlangsung adalah anak menerima dan merekam, receiving and recording, sehingga memudahkan baginya untuk menghafal, memorizing di kemudian hari. Jadi ini yang pertama, memperdengarkan. Poin pentingnya memperdengarkan ayat-ayat yang kita hafal atau yang kita baca di dalam mushaf, memperdengarkan.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman
7: yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu, tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
6: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
8: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
1: Saya 68 tahun. Yang pertama belum habis, baru sekitar 5 hari kita minum. Dan khasiatnya wah luar biasa. Ya kalau istri saya itu penyakitnya kena stroke. Sudah 4 tahun. Hampir tiap hari itu dia dapat kejang dan macam-macam keluhan. Begitu kita minum Somen ini, baru 4 hari sudah.
5: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
6: Dengan Bapak siapa, Pak?
7: Bapak Naparin.
6: Tinggal di mana ini, Pak?
7: Sungai Kelidang, Samarinda.
6: Usia berapa ini, Pak?
7: 53.
6: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
7: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
6: Untuk stamina di prianya, Pak?
7: Wah, hebat itu.
6: Ada perubahan?
7: Mantap, hebat itu.
6: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
7: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
6: 6 saset?
7: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
6: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
7: Badan sehat, mantap.
5: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus
9: sahabat
8: coba.
9: Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 23607211. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml.

0: Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. Yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah, jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat saya juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
1: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya tuh udah kayak ngambang. Saya temu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya, sampai sekarang. Kalau bisa seterusnya mau.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
8: Oh, baru coba satu saset. Saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali nih, Paknya.
8: Bisa diceritakan sedikit, Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: Satu malam itu ya minimal 2, ya.
8: Iya. 2 ronde.
9: Itu setiap malam, ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kenapanya, waduh, mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada nggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya nggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Nggak sama obat lain, ya. Kali ini, mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
14: Jadi yang kelima itu glaukoma. Sering dengar kan?
13: Ya, betul.
14: Glaukoma. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
13: Cairan karena, pada mata meningkat?
14: Jadi
13: itu gimana, Dok?
14: Jadi mata
13: nih,
14: itu
13: ya?
14: Bola mata, ya. Bola mata itu ada
13: airnya.
14: Bagian yang dalamnya.
13: Dalam itu, belakang bola mata ini, ya?
14: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk, udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya, pupil yang gede-kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer itu bukan, nah ini kan jelly yang ini, cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering, Pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly, ya. Nah, cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini cuma
3: rasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Itu rasanya di badan seperti apa?
7: Mas, di badan enggak anu, enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kuaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
7: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
6: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
7: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
6: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Di 2 botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
7: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
6: Suami saya tuh beli somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain somen,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa nih Pak?
10: Pak Hamsah.
9: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
10: Sidrap, di Tantruk Tedong.
9: Pak Hamsah usianya berapa Pak?
10: 46 tahun.
9: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana Pak?
10: Ya iklan di televisi.
9: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
10: Ya sekitar 5 bungkus.
9: 5 kotak ya?
10: Iya 5 kotak. 5,
9: berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum Pak ya?
10: Ya. Nah,
9: apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
10: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
9: Ya.
10: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
9: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
10: Ya, begitu.
9: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
10: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
9: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
10: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
9: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
10: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
9: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
10: Iya.
9: Satu malam bisa berapa ronde Pak kalau boleh tahu?
10: Oh, satu saja itu kalau
9: satu
10: yang
9: satu saja Pak ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa memang Pak ya?
10: Iya, bergairah bekerja.
9: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya Pak ya?
10: Iya.
9: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini Pak?
10: Ya, kalau buat saya itu Vitalik ya oke. Yang pernah dicoba ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak.
12: Permisi Mbak, jam berapa ya sekarang?
11: Jam 12 Bang. Lah, itu kan punya jam tangan, Bang. Kok masih nanya?
12: Nggak kelihatan angkanya, Mbak. Nggak jelas gitu deh pas saya lihat.
11: Bang, masih muda kok udah rabun gitu. Nih, saya kasih solusinya. Netra Pro. Bagus buat mengatasi segala masalah mata dan menjaga kesehatan mata.
12: Netra Pro? Aman nggak nih, Mbak?
11: Aman, aman. Soalnya Netra Pro ini obat tradisional yang berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Sudah terdaftar di Bepom dan Halal, Bang. Minumnya 2 kali sehari 1 sendok makan ya Bang, atau 15 mili setiap kali konsumsi.
12: Iya deh Mbak, ntar saya rutin konsumsi, tapi nanya lagi boleh Mbak?
11: Yeile, nanya mulu Bang kayak anak TK. Buruan nanya apa nih, saya buru-buru soalnya.
12: Nomor telepon Mbak berapa ya?
11: Hede, lihat cewek cantik aja, Abang gak rabun.
13: Netra Pro hadir dengan isi 100 mili, sudah terdaftar di BPOM dan Halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotik dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: Diproduksi oleh PT Unibank.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan saja mengucapkan amanna, dibiarkan saja mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji lebih dahulu. Ini berarti apabila seseorang sudah berani mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menghadapi ujian. Setelah ujian datang, barulah akan nampak nyata kadar dan kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Timbul pertanyaan, mengapa orang yang beriman yang justru diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Logikanya tentu ringan saja, bahwa yang mengikuti ulangan di sekolah tentu adalah anak-anak sekolah. Kalau tidak sekolah, tentu saja tidak perlu ikut ulangan. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangan yang diberikan kepadanya. Demikianlah dalam kehidupan beragama. Justru yang beriman, yang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tinggi nilai kualitas keimanannya, akan semakin berat ujian dan cobaan yang diberikan kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pula memperingatkan. Beliau bersabda, "Inna asyaddal bala'i al-anbiya, thumma al-awliya, thumma al-ulama, thumma al-amsal fal-amsal." Ubtuliyan nasu ala hasabi dinih. Sesungguhnya ujian yang paling berat adalah yang telah diberikan Allah kepada para nabi-nabi. Di bawah itu adalah para aulia, kemudian para ulama, bertahap ke bawah dan ke bawah diuji setiap orang menurut keteguhan dan kekuatannya berpegang kepada agamanya. Jadi semakin teguh kita berpegang kepada ajaran agama, Semakin dekat kita dengan aturan-aturan agama, semakin berat ujian dan cobaan yang datang menimpa kehidupan ini. Maka persoalan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, tentang cobaan-cobaan yang datang menimpa kehidupan kita. Pokok persoalannya adalah surah Al-Baqarah ayat 155. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan jenis-jenis ujian yang diberikan kepada kita orang-orang yang beriman. Dalam Al-Baqarah 155 itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف dan tentu dan pasti kata Allah kami akan menguji kamu sekalian kami akan mencoba kamu sekalian dengan sebagian kecil dari rasa takut waljuu rasa lapar وَنَكْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ada lima macam jenis ujian yang dijelaskan di dalam Al-Baqarah 155 ini. Yang pertama, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ kami uji, kami coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Setiap manusia terlahir dengan membawa dua sifat. Yang kontroversial akan disebut apa seseorang bergantung kepada sifat mana yang lebih menonjol di dalam dirinya. Tiap orang punya rasa berani, tiap orang punya rasa takut. Kalau beraninya lebih besar daripada takutnya, ia dinamakan pemberani. Tapi kalau takutnya yang lebih besar daripada beraninya, ia dinamakan penakut. Tapi yang jelas, dua sifat kontroversial ini memang ada dalam diri manusia. Akan diuji kamu sekalian dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang tidak beralasan. Yang kaya takut jatuh miskin, yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, dan pada akhirnya yang hidup pun menjadi takut mati. Sesuatu yang sungguh tidak beralasan dan menimbulkan kegelisahan di dalam kehidupan. Mari kita lihat dampak yang ditimbulkan oleh rasa takut ini. Ada orang kaya yang takut jatuh miskin. Akibat rasa takutnya ini, pertama, ia menumpuk-numpuk harta sebisa-bisanya dengan menghalalkan segala macam cara. Tidak peduli halal haram, tidak ngerti hak batil, tidak tahu hak dan pantas dan ma'ruf munkar atau tercela, yang penting ia bisa menumpuk-numpuk harta, menimbun-nimbunnya, tidak hanya cukup untuk dirinya sendiri, kalau perlu anaknya sudah dipersiapkan untuk jadi orang kaya, cucunya disiapkan jadi orang kaya, anak cucunya, cucu-cucunya, seluruhnya, dia takut jatuh miskin. Kemudian akibat dari rasa takut ini, ia pun terjebak ke dalam penyakit bakhil bin pelit alias kikir. Tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka yang memang memerlukannya. Termasuklah ia ke dalam apa yang diingatkan Allah. Allazi jama'a malan wa'ajjadahu yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, kemudian menghitung-hitungnya. Dia menyangka bahwa hartanya akan dapat mengekalkan kehidupannya di dunia ini. Dia menyangka hartanya akan dapat mengekalkan kebahagiaannya di dalam kehidupan ini. Maka kerjanya hanya menumpuk dan menumpuk, dan dia sangat takut untuk jatuh miskin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu yang kebetulan punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Maka ia akan melakukan segala cara dan jalan untuk menjaga keamanan dan ketenangan dari jabatan yang sedang didudukinya. Hilang kesadaran, bahwa jabatan adalah amanah. Hilang pengertian bahwa kedudukan adalah alat untuk berbuat baik dan mengabdi kepada sesamanya. Yang ada pikirannya hanyalah bagaimana menjaga kedudukan dan pengaruhnya agar tetap ada dalam dirinya. Segala cara pun dilakukan dan kadang-kadang ia kehilangan kontrolnya. Kemudian pada akhirnya manusia pun dilanda oleh perasaan takut mati. Sungguh sangat tidak beralasan sama sekali. Karena mati adalah kewajiban dari semua yang bernama hidup. Dan Nabi mengingatkan, Al-mautu babun fakullun nasi dakhilu. Mati adalah merupakan satu pintu yang setiap orang akan masuk ke dalam pintu itu. Bahkan mati sesungguhnya bisa merupakan nasihat di dalam kehidupan kita. Beliau bersabda, taraktu fikum nasihataini natiqan wa samitan. Aku tinggalkan kepada kamu dua macam nasihat. Pertama, nasihat yang pandai bicara, dan yang kedua, nasihat yang diam saja. Sahabat bertanya, nasihat yang pandai bicara itu apa ya Rasul? Beliau menjawab, Al-Quran. Kalau nasihat yang diam saja apa ya Rasul? Beliau menjawab, mau. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kaya takut miskin. Yang punya jabatan takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya. Dan pada akhirnya, yang hidup pun menjadi takut mati. Sesungguhnya takut-takut yang sangat tidak beralasan sama sekali. Jika orang kaya takut jatuh miskin, untuk itu kemudian dia menghalalkan segala macam cara untuk menumpuk kekayaan yang tidak akan habis dimakan selama 7 turunan, kemudian diiringi dengan sifat bakhil, sifat tertutup, sifat berpangku tangan melihat kesulitan dan penderitaan orang lain, maka sesungguhnya dia tidak merasa bahwa harta merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ia merupakan alat dan bukan merupakan tujuan di dalam kehidupan ini. Takut miskin adalah satu penyakit yang mengakibatkan orang lupa diri dan lupa daratan. Takut kehilangan kedudukan dan pengaruh juga adalah penyakit yang menyebabkan orang menghalalkan segala macam cara untuk menjaga kedudukan dan jabatannya. Dan takut mati juga sebenarnya sesuatu yang tidak beralasan. Sebab siapa yang berani hidup harus berani pula menghadapi mati. Yang takut mati tidak usah hidup saja, karena mati adalah kewajiban bagi semua orang-orang yang hidup. Oleh karenanya, rasa takut yang tidak beralasan sesungguhnya merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Orang kaya diuji dengan hartanya, pejabat diuji dengan kedudukan dan pengaruhnya, manusia hidup diuji dengan akan datangnya mati yang menjemput kehidupannya. Menghadapi ujian-ujian semacam ini, maka marilah kita menyadari, yang kaya tidak perlu takut miskin. Dari Allah harta itu datang, kepada Allah harta itu akan kembali. Yang punya kedudukan dan pengaruh tidak usah takut kehilangan kedudukan dan pengaruhnya, karena jabatan sesungguhnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dan dianggap sebagai kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini bagian pertama dari ujian-ujian yang ada dalam Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bishay'in minal khauf. Kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil daripada rasa takut. Takut yang kadang-kadang saya katakan sekali lagi, sangat tidak beralasan. Akibatnya bisa menimbulkan gejala-gejala yang aneh di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, yang kedua, walju, akan kami uji kamu dengan rasa lapar. Kelaparan belum tentu identik dengan kemiskinan. Bahkan di dalam surah An-Nahl ayat 112, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh yang sangat nyata dan jelas. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah wa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah memberikan contoh bagaimana keadaan satu negeri yang makmur, aman, tenang, tentram. Rezekinya datang dari segala arah. Fakafarat bi an'amillah, tapi sayang sekali penduduknya kufur dengan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Akibatnya fa azaqahallahu libasal ju'i wal khauf, Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan bima kanu yasnaun, sebagai akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Marilah kita melihat contoh dalam Al-Qur'an ini untuk mengadakan introspeksi di dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Adalah satu keberuntungan bahwa kita sebagai manusia dijadikan Allah sebagai khalifahnya di permukaan bumi ini, yang ditugaskan untuk membudidayakan alam, mengelola dan mengambil manfaatnya bagi sebesar-besar manfaat di dalam kehidupan kita. Dijadikannya bumi untuk tempat tinggal kita sebagai hamparan di mana segala fasilitas dan kebutuhan hidup kita tersedia, tinggal lagi kita pandai-pandai mengelolanya. Apalagi buat kita muslim yang tinggal di persada Nusantara tercinta Indonesia ini. Satu negara yang orang katakan untayan jamrut katulistiwa, yang hijau ranau subur makmur, melahirkan slogan dengan kata gemah rifah loh jenawi toto tentrem kertora arjo. Negara yang demikian subur, negara yang demikian indah, negara yang demikian hijau ranau ini, apabila kita terkena fakafarat bi an'umillah, kufur kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dia tidak akan mendatangkan ketenangan, dia tidak akan mendatangkan kesejahteraan, bahkan akan sangat boleh jadi akan menimbulkan kekacauan, ketidaktenangan dan kelaparan di tengah negara yang subur makmur. Inilah yang sangat menyedihkan. Kenapa ini bisa terjadi? Fakafarat bi an'umillah, orang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan negara yang subur makmur, indah, hijau ranau, tapi dikelola dengan cara yang brutal dan membabi buta. Menguras sumber daya alam melampaui sebagaimana yang seharusnya, sehingga memperkosa keadaan alam itu sendiri. Hutan dan belukar yang ditebangi secara liar dan sembarangan akan melahirkan gurun-gurun pasir yang gersang dan tandus. Sehingga dengan demikian, maka akan mengakibatkan malapetaka bagi kehidupan manusia itu sendiri. Begitu juga percobaan-percobaan ilmu pengetahuan yang mengundang dan mengandung reaktor-reaktor nuklir akan memberikan luka kepada alam itu sendiri, yang mengakibatkan akan kembali kerugian kepada makhluk bernama manusia. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi dengan demikian, di dalam satu negara yang subur, hijau, ranau dan makmur, bisa saja terjadi kelaparan apabila kita ingkar, tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kelola alam ini seenak perut kita saja dengan tidak memikirkan akibatnya di kelak kemudian hari nanti. Kita ambil satu contoh. Orang-orang tua kita dulu pada umur 60 tahun, 70 tahun, kalau dia menanam kelapa, orang lalu bertanya, "Kek, kakek nanam kelapa untuk siapa nanti?" Apa jawabannya? "Untuk anak cucu saya." Umur 60 tahun atau umur 70 tahun, ia masih menanam pohon kelapa. Untuk apa katanya? Untuk anak cucu saya di belakang kemudian hari nanti. Orang yang bisa menanamkan sesuatu untuk generasi yang akan datang, itulah orang tua yang bijaksana. Tapi orang yang menanam sesuatu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri saja, maka itulah orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau orang egois. Tapi lebih celaka lagi, orang yang mau melakukan sesuatu yang akan meninggalkan akibat bagi generasi yang akan datang, akibat yang tidak baik, itulah orang yang aniaya, orang yang zalim di dalam kehidupan kita. Bumi, tempat di mana kita manusia tinggal, bukan satu wujud yang tanpa batas. Pernahkah kita membayangkan cuma satu bumi untuk dihuni oleh 5 miliar lebih dari makhluk bernama manusia, yang kadang-kadang pertumbuhan sarana untuk menunjang kehidupan tidak sepesat pertumbuhan jumlah makhluk bernama manusia itu sendiri. Oleh karena itu kita dituntut untuk pandai-pandai mengelola, membudidayakan alam ini dengan tetap menjaga keseimbangannya, sehingga bahaya kelaparan yang merupakan ujian di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan kita temukan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini kelaparan dalam artian sebagai satu bangsa. Bisa juga kelaparan dalam artian dalam kehidupan pribadi daripada manusia. Hidup ini, kata orang, berjalan bagaikan roda pedati. Sekali tempo naik kita ke atas, lain saat turun kita ke bawah. Ada saatnya kita jaya, ada saatnya kita pun mengalami kemunduran. Oleh karena itu, pasang surut kehidupan ini membuat orang seharusnya sadar bahwa pasang surut itu tidak harus menyebabkan pasang surutnya dia di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelaparan boleh jadi memang merupakan ujian untuk menguji nilai-nilai keimanan seseorang. Apabila dalam kondisi lapar imannya mantap, imannya teguh, imannya kuat, maka dalam kondisi di mana perutnya tidak lapar, tentu iman itu akan lebih bertambah mantap lagi. Kalau orang perutnya kenyang, kalau orang perutnya berisi penuh, lalu imannya stabil, kemudian pada saat kelaparan imannya pun mengalami penurunan, maka di situ nyata, di saat dia diuji dengan kelaparan, kualitas imannya ikut menyurut, mundur ke belakang, dan mengalami proses degradasi, proses peluncuran, dan penurunan. Oleh karenanya, marilah kita menyadari, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Kelaparan, apabila kita terima dengan sikap lapang dada, tidak akan menyebabkan kita menjadi berbuat nekat. Tetapi kita tetap dalam kontrol, tetap dalam keadaan yang stabil, tidak keluar dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Bagaimanapun kita ingin membela dan mempertahankan kelangsungan hidup, betapa dan bagaimanapun kita ingin menjaga kelangsungan perut, namun kita tetap tidak keluar dari norma-norma dan kaedah-kaedah yang telah ditentukan di dalam kehidupan beragama. Inilah cobaan yang kedua yang ada dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 155 tadi, berupa kelaparan. Yang ketiga, wa nafsin minal amwal, kekurangan harta alias kemiskinan. Kemiskinan, saudara-saudara, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji sejauh mana kekuatan iman yang kita miliki di dalam kehidupan. Tetapi sesungguhnya bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun pada hakikatnya juga merupakan ujian. Namun umumnya manusia akan lebih merasa diuji jikalau dia miskin daripada diuji jikalau dia menjadi orang yang kaya. Pada sisi lain, kenyataan mengatakan banyak orang lulus ketika diuji dengan kemiskinan, tetapi gagal berantakan setelah diuji dengan kekayaan. Kemiskinan pun apabila kita lihat dari segi kehidupan bermacam bentuknya. Ada kemiskinan di bidang ilmu pengetahuan, karena kemiskinan dan kebodohan memang merupakan dua saudara yang seakan-akan sekandung. Yang satu bisa menimbulkan yang lain, tapi paling celaka kalau keduanya sudah berjalan beriringan. Maksud saya, kemiskinan bisa menimbulkan kebodohan, kebodohan bisa menimbulkan kemiskinan, tapi yang paling celaka, sudahlah miskin, bodoh pula. miskin ilmu. Yang kedua, miskin akhlak. Ini lebih parah lagi daripada miskin ilmu. Kalau miskin ilmu, orang sekedar goblok bin bodoh alias tolol, maka miskin akhlak ini menyebabkan orang kurang ajar, tidak punya budi pekerti. Sehingga dengan demikian, miskin akhlak sesungguhnya lebih bahaya daripada miskin ilmu. Adapun miskin yang kita kenal pada umumnya dan juga yang dimaksud dalam ayat ini adalah miskin harta. Imam Ali karramallahu wajhah pernah memberikan peringatan, kadal faqru ayyakuna kufra. Boleh jadi kemiskinan mendekatkan orang kepada kekufuran. Dengan kata lain, biasanya kemiskinan bisa membuat orang nekat. Kalau sudah nekat, maka bukan cuma harga diri yang terjual, bukan cuma keluarga yang terjual, bukan cuma nilai-nilai materi yang dimilikinya yang terjual, bahkan iman dan keyakinannya, akidah dan pandangan hidupnya pun tidak akan segan-segan digadaikannya, dijualnya untuk mengatasi kelaparan dan kemiskinan itu tadi. Padahal selalu diingatkan, pandangan dan keyakinan, iman sesungguhnya merupakan insan paling mahal, sesungguhnya merupakan mutiara paling berharga di dalam kehidupan kita. Maka kemiskinan memang merupakan ujian. Banyak orang yang kebal berhadapan dengan segala macam cobaan, tapi pada saat diuji dengan kemiskinan, ia tidak tahan diri, ia tidak sanggup menjaga dan mempertahankan akidahnya, maka akidah yang cuma satu-satunya pun ikut terjual juga adanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita menelusuri bahwa sesungguhnya Nabi menyatakan, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aneh, kata Nabi. Aku heran, kata Nabi. Urusan orang Islam ini sesungguhnya semuanya baik. Baik bagaimana? Kalau dia kaya, dia bersyukur. Dan itu baik. Kalau dia miskin, dia bersabar. Itu juga baik. Jadi, kaya bagi orang Islam baik. Miskin bagi orang Islam juga baik. Kalau dia kaya, dia kan bisa berkata, alhamdulillah, saya kaya. Mudah-mudahan harta ini bisa menunjang ibadah saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau dia miskin, dia juga berkata, alhamdulillah, saya miskin. Mudah-mudahan di akhirat nanti, pemeriksaannya tidak lama-lama seperti orang kaya. Ya, ya kalau melarat yang mau diperiksa apaan? Memang gak punya apa-apa. Yang kaya boleh jadi pemeriksaannya rendah surat, banyak ikutannya. Saudara-saudara kaum muslimin, dua persoalan ini baik kalau kita tidak salah terima. Mana yang lebih baik? Tentu yang lebih baik menjadi orang kaya yang bersyukur. Dan itu memang wajar. Kaya, syukur. Miskin, sabar. Yang luar biasa kalau mau tahu, miskin, syukur. Kalau kaya, syukur memang mestinya. Miskin, sabar. Ya mestinya lah, miskin kagak sabar mau kemana? Tapi yang luar biasa sesungguhnya, miskin, syukur. Syukur bagaimana? Ya seperti dia katakan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhirat nanti pemeriksaannya tidak lama seperti orang yang kaya. Sehingga kata Nabi, setiap persoalan yang dihadapi umat Islam baik bagi dia. Miskin, baik. Kaya, baik. Asal orang tidak salah terima. Tapi sebaliknya, kalau salah terima, kaya, lupa diri. Miskin, lupa daratan. Pada posisi di mana dia sebenarnya tidak bisa menerima kenyataan dengan baik. Akhirnya kehilangan kontrol. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak kita bersama. Marilah kita menyadari Betapapun kemiskinan yang datang menimpa, seluruhnya merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji nilai-nilai keimanan kita. Jangan iman itu berubah, jangan akidah itu bergoyah, jangan keyakinan dan pandangan hidup itu tertukar dengan keyakinan dan pandangan hidup lainnya. Bahkan dalam kemiskinan, orang biasanya menemukan diri dan kepribadiannya. Dalam kemiskinan, orang bisa berjalan lebih lurus untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemiskinan bukan merupakan sesuatu yang harus kita takuti, apalagi kalau ia memang merupakan ujian. Kemiskinan yang merupakan ujian adalah kemiskinan yang akan berakhir dengan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin, tapi jangan lupa membicarakan pokok persoalannya. Ini kalau kemiskinan menimpa orang-orang yang beriman, itu yang ujian. Kalau enggak beriman, melarat, bukan ujian, persekot. Nah, orang lalu bertanya, Pak, kalau orang kafir kaya bagaimana? Nah, begini saudara-saudara, dalam agama itu ada yang disebut nikmat, ada yang disebut istidraj. Kalau nikmat itu hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kalau istidraj itu diberikan kepada siapa saja yang mau berusaha. Tidak soal dia beriman atau tidak. Tidak soal dia mau bersujud atau tidak. Asal dia berusaha, dia dapat. Itu yang dinamakan istidraj. Seperti orang mancing ikan, mesti diberikan umpan. Setelah umpan itu dimakan, tidak langsung ditarik, tapi diulur dulu. Sampai kira-kira mata kail itu nyangkut di leher si ikan, baru diangkat ikan itu ke atas. Dan sampai di atas, kita bisa maklum nasib ikan tadi. Bisa digetok, bisa dibacok, bisa digoreng, bisa dipepes. Tapi yang jelas, nasibnya merana. Maka kalau ada orang makin jauh dari agama, makin kaya, makin tidak mau sholat, makin berlimpah hartanya. Saudara tidak usah heran, cukup dalam hati saja, ikan lo. Jangan keras-keras, marah dia. Kemiskinan apabila didasari dengan sikap keimanan merupakan ujian untuk menguji kualitas keimanan seseorang. Bahkan satu hadis menyatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka diujinya hamba itu karena Allah ingin mendengar, liyasma'a tadarru'ahu, ingin mendengar ratapan orang tadi. Sama juga kita, kadang-kadang karena cinta benar kepada anak kita yang mungil, suatu saat kita ingin mendengar dia nangis, kita cubit dia. Bukan karena gemes, bukan karena benci, ingin mendengar nangisnya kok indah gitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, saya kan sembahyang rajin banget, kenapa miskin ya? Apabila sekali lagi didasari dengan sikap keimanan, maka kemiskinan merupakan ujian. Dan tentu anak sekolah itu kalau lagi ujian berat, capek, sakit hati, peres keringat, banting tulang, kepanasan, kehujanan, kenikmatan baru akan dia rasakan pada saat terima rapot pengumuman kenaikan kelas. Di situ kenikmatannya terasa. Demikian menghadapi ujian, kita cuma mengeluh, kenapa ada rasa takut, kenapa kelaparan, kenapa kemiskinan. Di balik semua itu, apabila kita sudah merasakan naik kelas, akan terasalah kenikmatannya. Itu ujian yang ketiga. Yang keempat yang diceritakan dalam Al-Baqarah 155, wal anfus ay wa naqsin minal anfus, kekurangan jiwa atau kematian. Saudara-saudara, yang hidup takut mati. Padahal semua makhluk hidup harus berani mati. Bagaimanapun takutnya kita kepada mati, bisakah kita menghindarkan diri dari dia? Bagaimanapun kita tidak ingin bertemu malaikat maut, kemana kita akan lari bila dia datang mengetuk pintu? Bagaimanapun kita ingin menghindar dari pertemuan dengannya, kemana kita akan lari apabila dia sudah datang hendak menjemput nyawa? Karena itu memang ada satu prinsip yang dijelaskan oleh para ulama kita, Iskariman awmut syahidan. Mati dan hidup dua hal yang tidak terpisahkan. Oleh karenanya, kalau memang hidup, hiduplah secara mulia. Kalau mati, matilah secara syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Jangan terbalik. Hidup sia-sia, mati konyol. Nilai yang tidak ada artinya. Alangkah nikmatnya hidup yang berisi kemuliaan, dan alangkah indahnya mati dalam nilai syahid. Saya ingin menyegarkan ingatan saudara-saudara kepada sikap Nabi Allah Ismail alaihi salam ketika menghadapi keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala aku memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih leher anaknya Ismail, yang ini berarti adalah kematian. Ketika datang perintah untuk menyembelih leher Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka wanzur madza tara. Ananda Ismail, ayah mimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih lehermu. Menurut pendapatmu bagaimana mimpi ini nak? Laksanakan atau tidak usah? Saya tidak sanggup membayangkan. Anak cuma satu-satunya. Sudah lama diharapkan. Si buah hati belahan jantung pelanjut cerita penerus sejarah. Ketika anak ini sedang lucu-lucunya, turun perintah untuk menyembelihnya. Ya, kalau anak kita banyak, turun perintah potong leher anakmu, mungkin kita bisa pilih yang mana yang rada bandelan nih. Tapi ini anak cuma satu-satunya. Lucu, sudah lama diharapkan. Dan memang itu juga merupakan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim. Seolah-olah Allah berkata, Hey Ibrahim, dahulu sebelum kau punya anak, kau memang cinta kepadaku. Sekarang setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Buktikan Ibrahim, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku, kata Allah, atau cintamu kepada anakmu. Sembelih leher anakmu. Ternyata kemudian sejarah menyatakan, Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, beliau pun cinta kepada putranya. Tapi cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Sehingga ketika turun perintah penyembelihan, itu pun dilaksanakannya, tapi tetap musyawarah dulu. Yakin itu memang perintah Allah, beliau toh mengajak dialog putranya. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Dialog, nak, bapak mimpi, diperintah Allah untuk menyembelih lehermu, menurut pendapatmu bagaimana nak, laksanakan atau tidak? Yakin itu perintah Allah, tapi atas musyawarahnya tidak beliau tinggalkan. Walaupun yakin orang tua berbuat untuk kebaikan anak, alangkah baiknya anak diajak bicara. Sehingga dengan hasil pembicaraan ini nanti, kita akan mengerti gejala perkembangan dan kemauan dari jiwa si anak tadi. Saudara-saudara kaum muslimin, apa jawaban Nabi Allah Ismail yang ketika itu masih remaja? Beliau menjawab, Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabiri. Bapak, jikalau memang ini memang perintah Allah, laksanakan saja Bapak. Tidak usah ragu. Mudah-mudahan nanti Bapak akan menemukan saya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Ini pantulan doa Nabi Ibrahim dahulu ya, ketika meminta seorang keturunan yang merupakan anak yang soleh. Jawaban dari anak yang soleh. Kalau memang ini perintah Allah Bapak, laksanakan saja. Saya insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kalau Allah memerintahkan Bapak untuk menyembelih leher saya, silakan Pak. Saya ikhlas, saya rito, saya rela untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jawaban anak soleh. Semua itu sering saya katakan, kalau kita cuma punya anak pintar tidak boleh, mungkin jawabannya enggak begini. Nak, Bapak diperintah motong leher kamu, nak, bagaimana pendapatmu? Mungkin dia jawab, Bapak aja yang tuaan, Pak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi prinsip ini, gugur memenuhi panggilan Allah. Hidup mulia atau mati dengan syahid. Dua pilihan yang harus dua-duanya bisa kita laksanakan. Iskariman au mutsahidan. Kalau hidup, hiduplah dalam kemuliaan. Kalaupun mati, matilah sebagai syahid. Sebagai orang yang dikenang kebaikan dan kebajikannya. Sebagai orang yang dekat dan banyak berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan tidak tercapai kedua-duanya. Hidup tidak punya nilai, mati pun tidak punya arti. Sia-sia semuanya. Kita masih hidup, orang anggap enggak ada. Dalam istilah tauhid disebut wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Dia sih ada apa enggak ada, sama gitu-gitu juga. Alangkah ruginya kalau ada kita dianggap sama dengan tidak ada. Apalagi kalau kita sudah tidak ada, ya tidak ada beneran. Iskariman au mutsyahidan. Hiduplah mulia atau matilah sebagai syahid. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Mati sesungguhnya juga merupakan ujian. Untuk menguji sejauh mana persiapan yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini untuk menyambut. Dan tidak cuma sekedar untuk menyambut, tapi juga untuk mengarungi kehidupan sesudah kematian itu sendiri. Sebab kematian bukan akhir dari segalanya. Kematian cuma satu pintu di mana kita akan masuk dan akan berjalan kembali menelusuri fase-fase kehidupan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pembicaraan tentang kematian ini pun bisa kita evaluasi. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya, ada yang takut mati batinnya, ada yang takut mati jasmaninya, dan lain sebagainya. Seluruh ketakutan kepada kematian itu memang merupakan hal yang wajar. Ada yang takut mati usahanya, ada yang takut mati karirnya, ada yang takut mati rezekinya. Tapi kalau ketakutan itu lalu melahirkan perbuatan-perbuatan negatif yang menimbulkan penyimpangan, itu sudah di luar dari yang seharusnya. Kematian merupakan ujian. Menghadapi segala macam ujian termasuk kematian ini akan kita bicarakan pada bagian penutup nanti. Yang kelima, saudara-saudara, ujian yang dijelaskan dalam Al-Baqarah 155 tadi, wa naqsin minas samarat, kekurangan buah-buahan. Kekurangan buah-buahan bisa berarti paceklik. Ini juga bisa diakibatkan oleh apa yang dijelaskan dalam An-Nahl 112 tadi. Orang kufur kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang jauh dari petunjuk-petunjuk agama, merasa segala persoalan bisa dipecahkan dengan kemampuan otaknya, hilang rasa ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka usahanya bisa berakhir dengan yang tidak diharapkan. Sudah bikin target, tahun ini kita bakal panen raya besar. Tahu-tahu tikus ngamuk. Habis padi digarap oleh tikus, panen bisa gagal. Bahkan beberapa tahun yang lalu, Kita masih ingat bagaimana ulat-ulat menyerbu pohon-pohon jambu. Ribuan batang pohon jambu. Ribuan pohon-pohon jambu itu mati. Lalu jambu-jambu itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dalam kehidupan. Tikus yang menyerbu sawah. Ulat yang menyerbu pohon-pohon jambu. Angin topan, puting beliung, gempa bumi. Itu sudah proses-proses di luar kemampuan manusia untuk mendeteksinya. Disinilah manusia harus sadar bahwa setelah ia berusaha dan berusaha sesuai dengan keterikatannya kepada hukum alam, kepada sunnatullah, maka ia harus punya sandaran vertikal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar bila usahanya berhasil, dia tidak lupa diri dan lupa daratan. Dan apabila usahanya kemudian ternyata gagal, dia tidak menjadi putus asa, buruk sangka, sempit hati, cupik pandangan. Cobaan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa kekurangan buah alias paceklik. Saudara-saudara, menghadapi cobaan dan ujian yang saya katakan tadi, lima macam ini, apa konsepnya? Apa jalan keluarnya? Ayat selanjutnya dalam kalimat tadi menjelaskan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Menghadapi ujian-ujian dalam hidup, baik rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Gembirakan orang-orang yang sabar. Menghadapi segala macam ujian tadi, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menghadapi ujian, ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami berasal dari Allah, dan sesungguhnya kepada Allah pula kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi penghayatannya kepada filsafat yang terkandung di dalam kalimat itu tadi. Maka jadilah dia semacam lipstik. Jadilah dia semacam dekorasi. Apabila kita berjanji dan dalam hati kita sudah ada kemungkinan besar kita tidak akan datang, kita tetap menggunakan kata-kata insya Allah. Padahal yang jelas tidak akan mau datang adalah kita. Kita sandarkan dan kita kembalikan itu kepada Allah. Sesungguhnya kami berasal dari Allah. Sesungguhnya kepada Allah juga kami akan kembali. Bukan cuma sekedar ucapannya, tapi juga penghayatan kepada filsafat yang terkandung di dalamnya. Kalau suatu saat kita harus kehilangan harta yang kita miliki, kenapa tidak berpikir inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Bahwa dulu pun ketika lahir ke dunia ini, tidak ada harta yang saya bawa. Kalau sekarang harta itu hilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang saya maksud. Kalau sekarang, kalau satu saat kita harus melepaskan pangkat jabatan yang kita sayangi, kenapa kita tidak kembali kepada inna lillahi? Dulu pun ketika waktu lahir ke dunia ini, tidak ada pangkat dan jabatan yang saya bawa. Kalau sekarang harus pensiun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kadang-kadang enggak. Dengar mau mutasi, mau pensiun, mulutnya innalillahi, tapi gerbek-gerbek dukun diusut. Keluarganya meninggal, mulutnya innalillahi, tapi nangisnya tetap enggak mau berhenti. Bukan cuma sekedar ucapannya, tetapi penghayatan kepada nilai dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat innalillahi itu. Sesungguhnya segalanya saja berasal dari Allah. Segalanya saja akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ini yang kita jadikan landasan, maka sesungguhnya menghadapi berbagai ujian ini, kita tidak akan salah singkah. Tidak akan salah singkah, tidak akan salah sikap. Kalau sudah ini dasar dan fondasi yang menjadi landasan tempat di mana seluruh cobaan datang bertumpu, segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, maka betapapun bertumpu ujian datang menimpa, rasanya tidak akan lagi membuat kita goyah karena pondasi tempat kita berdiri sudah demikian kokoh dan kuatnya. Dan pondasi itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini memberikan kelapangan jiwa. Dari kelapangan jiwa maka akan tertanam, tertuang ketenangan dan ketentraman. Jauh dari stres, jauh dari darah tinggi, jauh dari bingung, jauh dari rasa takut, segalanya sudah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ini jalan keluar dan inilah orang yang sabar. Yaitu orang yang mengembalikan segala persoalan bahwa segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Bukan sabar dalam pengertian kita sehari-hari. Sabar, maaf ya, dalam pengertian kita sehari-hari biasanya orang yang sabar yang gak banyak tingkah. Diam. Gak salah apa-apa, kepala yang dikelepak. Diam aja. Ente gak salah apa-apa, dikelepak diam. Gue lagi sabar. Gue lagi sabar, diam-diam lu. Rasanya ini sih, kalau sabar macam ini yang kita punya, boleh jadi kita akan tertindas terus. Sebab itu pada penghujung surah Al-Asr Allah menggandengkan antara tawasau bil haq dengan tawasau bis sabr. Kebenaran dan kesabaran dua hal yang memang tidak boleh terpisahkan satu dengan yang lain. Kalau kita benar kita harus sabar, kalau kita mau sabar harus karena benar. Apabila kebenaran satu prinsip, maka kesabaran adalah satu strategi. Prinsip yang tanpa strategi bisa membuat kita tidak akan mencapai tujuan yang kita harapkan. Artinya, kebenaran tanpa kesabaran membuat kita mudah dipatahkan orang, tapi kesabaran tanpa kebenaran akan membuat kita diinjak terus oleh orang lain. Karena itu, kalau yakin kita benar, harus sabar. Kalau mau bersabar, harus karena benar. Dalam hal ini, sifat sabar yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sungguh memang merupakan jadi panutan. Sepanjang persoalannya adalah persoalan pribadi. Sepanjang pribadi beliau yang dihina. Sepanjang pribadi beliau yang dicaci maki. Beliau biasanya bisa mengendalikan diri. Tapi kalau sudah agama masalahnya, maka beliau pun tidak segan-segan mencabut pedang maju ke medan perang. Bukan untuk memaksakan agama dan keyakinan. Karena agama dan keyakinan memang tidak bisa dipaksakan. Tapi untuk menjaga, membela dan mempertahankan agama dari hinaan, cemoohan dan caci maki orang lain. Yang kita lakukan sebaliknya. Kalau pribadi kita yang dihina, marahnya 17 langit. Tapi kalau sudah agama dicaci maki orang, agama dihina orang, agama diremehkan orang, biarin dah, masih banyak ustaz. Cuma masalah ustaz kah agama itu? Cuma urusan kiai kah agama itu? Tidak. Agama itu urusan setiap pribadi muslim. Ya, dia jadi pengusaha. Ya, dia jadi pejabat. Ya, dia jadi seniman. Ya, dia jadi teknokrat. Ya, dia jadi ekonom. Ya, dia jadi pakar di berbagai bidang.

0: menunggu embun yang turun dari langit.
1: Tak, emang lagi lapar sabar aja. Gak usah makan, nanti juga waktunya Tuhan kasih kenyang.
0: Kalau sabar macam ini yang kita pakai, lapar terus dah.
1: Emang giliran sakit sabar aja.
0: Gak usah berobat, nanti juga waktunya baik, sembuh. Mati terus dah. Ya perkara ada orang sakit tidak berobat sembuh, itu hak Allah. Tapi tidak boleh kita jadikan sandaran, apalagi kalau makom kita dengan Allah masih sedemikian jauhnya. Itu hanya ucapan dari orang-orang yang makom dia dengan Allah itu sudah tidak ada jarak. Permohonannya dipenuhi, kehendaknya dituruti, sebab dia dengan Allah sudah sedemikian dekatnya. Kalau kita masalahnya, yang antara kita dengan Allah ini dilapisi oleh dosa dan kesalahan yang kita kerjakan sendiri, rasanya kita masih harus banyak berbuat sesuai dengan keterikatan kita kepada sunnatullah itu. Orang yang sabar adalah orang yang sadar kepada hakikat dan filsafat yang terkandung di dalam kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'u. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Harta yang hilang tidak membuat kita gundah. Pangkat yang harus kita tanggalkan tidak membuat kita kecil hati dan tidak akan meninggalkan medan pengabdian. Kenapa? Kita cuma menganggap itu satu titipan. Lain kalau kita anggap itu punya kita. Jabatan punya kita. Nah, itu yang kita suka wangker. Saudara-saudara kaum muslimin, kesimpulannya, banyak cobaan-cobaan dalam hidup. Yang dibicarakan dalam Al-Baqarah 155 ini, sebagian kecil dari rasa takut, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan kekurangan buah-buahan. Menghadapi segala macam ujian tadi, kembalilah kita kepada dasar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah, segalanya pun akan kembali kepada Allah. Semoga dengan sikap ini, kita akan lapang dada menghadapi ujian, dan akan semakin tangguh iman dan akidah kita menghadapi cobaan yang datang menimpa. Inilah pertemuan pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas, perhatiin deh. Pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
4: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
3: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu. Bapak-bapak, waspada. Itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor. Segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
5: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara. Pinta.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh. 105,4 Radio.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soma sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soma sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.